0: dibungkus, dibungkus. Mangga cengkir, sewu mangatus sekilo.
1: Soklah ibu-ibu, dipilih, dipilih. Mangga cengkir gratis.
0: Ibu-ibu, silahkan dibungkus, dibungkus. Mangga cengkir ning kita. Oke, tuku sekilo, oli bonus sekarang.
1: Dibungkus, bye, bu. Mangga cengkir duit kita, ibu. Tuku sekilo gratis, oli bonus 5 karung, ditambah 10 karung kabo, masih ada ning omah kita, di antara kening omah ebo, dibungkus.
0: Tuku ning kita bae bo, mangga cengkir gratis, bonus kabo, kebon mangga duwe kita bo, dipai karo sertifikat tanah ebo, dibungkus.

Iya teman Elsan ya, kita sapa dulu nih buat yang sudah gabung di member kita. Ada Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lors Liek, selamat pagi. Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Mujia Majasari ya. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung Indramayu. Kang Sony bareng Nokmi Ah di Tegal Mulia Cirebon Indramayu juga selamat pagi. Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Nih selamat pagi teman Elsan. Jangan lupa ya, buat yang belum gabung member bisa langsung hubungi saja rekan Roy untuk tahu gimana caranya biar masuk di member kita. Untuk teman-teman yang lagi kena katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra teman Elsanda ya. Harganya Rp150.000 dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsanda FM. Untuk alamatnya Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang Sliek Indramayu. Atau yang mungkin teman Elsanda pengen apa namanya belanja ya, keperluan dapur atau keperluan lainnya. Ini atau fashion ya, khususnya batik juga, etnik-etnik kayak gitu. Boleh nanti langsung ke Surya atau Serba Jati Barang saja teman Elsanda. Di sana lagi banyak diskon, apalagi nanti akan ada pasar malam lagi. Ini teman Elsanda ya, belanja subuh murah di Surya atau Serba Jati Barang. Dapat motor juga kayaknya di situ teman-teman. Jadi kalau misalkan penasaran langsung aja sekarang meluncur ke Surya atau Serba Jati Barang. Yang sudah masuk WhatsAppnya sabar dulu, nanti kita bacain satu persatu di jam 9 sampai nanti jam 12 siang.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Go!

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu. Tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali, ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Je.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All product batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. All product batik, diskon hingga 50%. Don't miss it! Batik Fair 2026, hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh.

96,2 FM Elsanda, Sigi Magina, Sigi Banyak Paling Hebat. Ini masih ada info kembali ya buat teman Elsanda. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mendorong penguatan hilirisasi rumput laut Gracilaria di Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menarik investasi industri pengolahan dan juga meningkatkan nilai tambah bagi pembudidaya. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Hairu Rahayu mengatakan, pengembangan rumput laut Gracilaria tidak cukup hanya dilakukan dari sisi produksi, tetapi perlu diikuti penguatan industri pengolahan di tingkat hilir, teman Elsanda. Potensinya tidak berhenti pada produksi, hulu harus diperkuat katanya ya, kemudian hilirisasinya juga perlu terus didorong agar muncul investasi dan industri pengolahan yang bisa memberikan nilai tambah lebih besar. Itu diungkapkan oleh Hairu dalam keterangan resminya di Jakarta Rabu kemarin. Hairu juga mengatakan pengembangan budidaya Gracilaria memiliki prospek besar karena permintaan rumput laut di pasar global pada 2029 juga diproyeksikan mencapai 40-43 juta ton. KKP mencatat Indonesia saat ini merupakan produsen rumput laut terbesar kedua dunia dengan volume produksi pada 2024 itu mencapai 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Gracilaria menyumbang sekitar 16,5% produksi di 15 provinsi produsen utama. Adapun produksi Gracilaria di Jawa Timur saat ini mencapai 31.947 ton yang dihasilkan melalui sistem polikultur bersama ikan bandeng. Untuk memperkuat produksi, Hairu juga menyebut KKP telah memberikan sejumlah dukungan kepada pembudidaya, diantaranya adalah 2 unit ekskavator untuk perbaikan tambak, bibit Gracilaria unggul, benih bandeng, serta dukungan pembiayaan. Selain itu, teman Elsanda, KKP juga mengarahkan 2 unit pelaksana teknis atau UPT Ditjen Perikanan Budidaya di Pulau Jawa, yakni Balai Perikanan Budidaya Air Payau atau BPBAP Situ Bondo dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau BPBAP Jepara, untuk mengembangkan teknologi pembibitan Gracilaria berbasis spora. Pengembangan teknologi tersebut diharapkan mendekatkan sumber bibit berkualitas dengan sentra produksi rumput laut di Pulau Jawa. Sebelumnya, teknologi pembibitan berbasis spora telah dikembangkan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, Sulawesi Selatan. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, Boyun Handoyo mengatakan, sekitar 2 ton bibit Gracilaria hasil teknologi spora telah dikirimkan ke Sidoarjo pada tahun ini, teman yang sanda ya. Nah, itu dia info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selamat pagi buat teman Elsanda semuanya yang lagi beres-beres rumah ataupun yang sekarang lagi pada masak ya, buat ibu-ibunya yang lagi pada nyuci juga, selamat pagi. Semangat selalu pastinya buat semua. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh teman Elsanda. Ataupun yang sekarang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman Elsanda ya. Kalau sudah lelah, ngantuk, mending istirahat dulu.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
3: Hai,
2: Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba.

0: Bapak pagi-pagi begini mau kemana? Pakai celana pendek, pakai topi, mau pergi mancing ya?
1: Yang mau mancing itu siapa, Bu? Ini kan sudah mulai masuk musim hujan. Mumpung cuacanya lagi cerah, Bapak mau ganti genteng yang pecah itu loh, biar kamar kita nggak bocor lagi. Loh, Ibu sendiri sudah rapi gini mau kemana?
0: Ibu mau belanja, pulangnya nanti sekalian mampir beli bio HSA. Musim hujan tiba, kita juga kan harus jaga-jaga, biar gak gampang sakit.
2: Sedia payung sebelum hujan, lindungi diri Anda dan keluarga saat musim hujan tiba dengan Bio HSA. Cukup dengan 3 atau sampai dengan 5 tetes Bio HSA pada pagi, sore, dan malam hari guna tingkatkan imun tubuh dari berbagai serangan penyakit. Bio HSA tersedia di apotek, toko obat, atau di radio kesayangan Anda ini. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
3: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh!

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Pukul 8 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Depele, depele, mangga cengkir 5.000 sekilo.
3: Mangga ibu-ibu, dibungkus, dibungkus. Mangga cengkir 1.500 sekilo.
2: Soklah ibu-ibu, depele, depele, mangga cengkir gratis.
3: Ibu-ibu, silahkan dibungkus, dibungkus. Mangga cengkir ning kita. Oke, tuku sekilo oli bonus sekarang.
2: Dibungkus, bye ibu, mangga cengkir duit kita ke ibu. Tuku sekilo gratis, oli bonus 5 karung, ditambah 10 karung kabo, masih ada ning oma kita, di antara kening oma ebo, dibungkus.
3: Tuku ning kita bae bo, mangga cengkir gratis, bonusnya kabo, kebon mangga duwe kita bo, dipai karo sertifikat tanah ebo, dibungkus.

92 FM El Sanda. Sik yang makin asik ya, banyak paling hebat J. Dari Anis Kenur. Ini membawa kita di menit ke-6 teman El Sanda ya, lepas dari jam 8. Untuk pagi hari ini kita ke info berikutnya. Ini masih dari Radar Cirebon ya, kali ini teman El Sanda. Dimana suasana malam di kawasan Pecilon, Dukuh, Blok Sitameng, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, mendadak geger. Seorang pria berinisial SM alias D diduga menusuk dua perempuan yang tengah berada di teras rumah pada Rabu 23 September 2026. Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau jam 7.30 malam, teman El Sanda. Dua korban berinisial R 52 tahun dan inisial A 65 tahun mengalami luka akibat senjata tajam. R terluka di bagian pinggul kiri, sedangkan A mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan. Kapolsek Kedawung, Kompol Ahmad Nasori mengatakan aksi tersebut bermula saat R sedang berbincang bersama A dan suaminya S di teras rumah. Pelaku datang dan diduga langsung menusukkan pisau ke arah R. Setelah itu pelaku kembali melakukan penusukan terhadap A. Anak A dan N yang mengetahui kejadian tersebut langsung keluar rumah. Ia berusaha menghentikan aksi pelaku dan membawa kedua korban masuk ke dalam rumah. Setelah melancarkan aksinya, SM melarikan diri. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian bergerak melakukan pengejaran bersama anggota Polsek Kedawung. Pelarian SM akhirnya terhenti setelah polisi dan warga berhasil mengamankannya di kawasan Jalan Simega. Petugas kemudian mengamankan pelaku beserta pisau lipat berwarna silver sepanjang sekitar 10 cm yang diduga digunakan dalam penusukan. Sementara kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Permata Cirebon untuk mendapatkan pertolongan medis. A masih menjalani perawatan akibat luka tusuk di bagian perut dan polisi juga mengamankan tempat kejadian perkara, memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Dari pemeriksaan awal, polisi mendalami dugaan motif penusukan yang berkaitan dengan rasa dendam. SM diduga merasa menjadi bahan pembicaraan atau gunjingan korban, teman El Sanda. Terus juga di situ, namun motif tersebut masih didalami oleh penyidik melalui pemeriksaan terhadap pelaku maupun saksi-saksi, teman El Sanda ya. Itu dia informasi yang kita kutip dari Radar Cirebon. Ayo buat teman El Sanda yang sekarang baru pada gabung, boleh ya untuk yang pengen request lagu-lagu dan barunya nanti jam 9 bisa pergunakan untuk telepon di 352266, WhatsApp-nya di 0823 1816 4x9. Boleh juga untuk request lagu lewat WhatsApp.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gold dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus. Ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
8: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
7: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
8: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
9: Baca Koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop No. 9 Indramayu. Baca Koran Radar setiap hari.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

Iya, teman Elsan de Koni Nurlita, ayang-ayangmu. Kang Sony, selamat pagi. Bareng Nokmi ah di Tegal Mulia, Cirebon Indramayu. Mimi Ojek Kang Babil juga selamat pagi yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor. Mama Ruki, Mimi Ias di Bulak Teluk Agung Indramayu. Mimi Kusnila juga yang punya catering Dapur Sri Muja Majasari ya. Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek, teman Elsanda. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Nanti jam 9 kita bakal bacain ya satu persatu WhatsApp yang sudah gabung atau yang sudah masuk ataupun yang pengen telepon ya, nanti jam 9 sampai jam 12 siang. Jangan lupa untuk yang pengen lewat Facebook juga bisa, yaitu di Elsan DFM Indramayu. Dengerin kita juga lebih gampang sekarang ya, bisa dengerin kita via streaming juga teman-teman. Barangkali mungkin pengen bepergian jauh, pengen dengerin radio, kangen dengan radio Elsanda, bisa buka HP aja, terus download aplikasinya di Play Store ya, cari Elsanda FM Indramayu, install di HP Anda, terus tinggal klik saja ya. Selama kuota internetnya ada, itu bisa dengerin kita dimanapun Anda berada. Atau biar nggak repot, tinggal klik saja di Google Chrome, cari atau klik di www.elsandfm.com. Nanti bisa dengerin kita ya lewat website streamingnya. Gampang banget, sekarang dengerin radio lebih mudah ya. Nggak harus dengan HP yang fisik ya. Atau tinggal pencet aja di HP Anda, Elsanda bisa dengerin, didengerin di mana-mana.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.
12: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
0: FM Elsanda. Paling hebat je.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Pukul 9 pagi, saatnya Podoran Elsanda.
2: Obrolan kura-kura, kodok dan ulat kaki seribu.

96,2 FM Elsanda. Sike makin asik ya baca paling ya baca. Nah ini buat temen Elsanda ya. Waktunya kita buka telepon di 352266. WhatsAppnya juga di 0823 181 64 kali 9. Kita bacain satu persatu nih. Ada siapa? Halo Elsanda, selamat pagi. Pagi juga. Ada siapa nih? Udin ya, di Majalengka, pengen lagunya Ayu Ting Ting yang Sakit Tanpa Luka. Salamnya buat Mimi Nuke, Mimi Kusnila, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Sony, terus juga Mimi Oja, Kang Babil, Nokmiah, dan semuanya saja teman Elsanda yang sekarang lagi dengerin. Makasihnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas. Sama-sama. Ini juga Elsanda, selamat pagi. Gimana kabar Mas Ari? Semoga sehat selalu. Sudah sarapan belum katanya? Kalau sarapan sudah ya pagi. Barangkali mau kirimin lagi? Boleh ya. Boleh banget. Yang lagunya Joko Tingkir Ngombe Dawet. Salamnya buat semua teman Elsanda saja yang sekarang lagi dengerin. Oke, makasih juga teman Elsanda. Jangan lupa nih buat yang lagi kena katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra. Harganya Rp150.000 dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsanda FM ya. Untuk alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sleuk, Indramayu.

rasanya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion, makin pagi, diskon makin gede. Sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial. Dan di Surya Toserba, Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, satu unit motor. Ya, satu unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor. Di Surya Toserba, Surya Toserba, belanja murah, keluarga.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM, El Sanda. Paling hebat, Jeh.

0: siang tadi itu mogok.
1: Oh, emang kamu mau kemana sih?
0: Aku mau ke kampus depan sana buat ngerjain deadline.
1: Oh, kamu mau bareng aja nggak? Kebetulan aku searah ke sana.
0: Nggak ngerepotin nih kak?
1: Nggak kok, udah santai aja. Ayo next.
0: Ya udah deh, ayo.

0: Salsande dari Ardian Rahman. Ini terpisah. Happy Asmara ya, featuring Delva maksudnya. Lagu cinta tak terpisahkan katanya teman Salsande nih. Sekarang sudah 35 menit lepas dari jam 9 untuk pagi jelang siang hari ini teman Salsande ya. Kita ke WhatsApp berikutnya yang sudah gabung. Selamat siang Mas Hari, gimana kabar? Ada Kartono di Lobener, pengen lagunya Garam Cina. Salam-salamnya buat Bunda Mahameru, terus juga Mbak Ida Farida, Mbak Risma, Kang Toto, Tika Aher, Mama Azmil, ada Mama Mila, Mama Baim, Kang Sony, Mama Nazli, Papa Nazli, Mimi Nuke, Kang Gandim, Mbak Wiwin, Kang Wakila, Ahmad Sagar, Kang Onai, ada Rizka, Tim ADK, Aplengur katanya ya, Anto, Papa Rayan, Penyu, Peci, Nok Pentul, Yuwiwin, Bos Abi, dan makasihnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, amin. Halo, Salsande.
1: Akhirnya makin asik, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang Husni. Oke, lagi di mana? Lagi di mana, Kang Husni?
1: Masih di rumah, belum berangkat, nanti mau berangkat.
0: Oke, siap.
1: Rumah makan agak siang, ramenya lagi.
0: Oh, betul. Lagunya apa, Kang Gusti?
1: Lagunya Gala-Gala.
0: Gala-Gala, boleh. Salamnya ya. Buat siapa?
1: Ya, untuk semua fans Salsande aja.
0: Terima kasih, itu aja.
1: Untuk Bos Siska,
0: ya.
1: Nadinda, Mas Said, Mas ya. Rol, Mas Ju. Spesial buat Mas Ari yang ganteng.
0: Ada, terima kasih.
1: Ada, ada.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah,
0: betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, Kang Gusti ya. Kalau laki-laki pasti ganteng, kalau perempuan ya cantik. Gitu dong ya. Oke, terima kasih Kang Gusti. Dan kita ini dulu teman Salsande ya. Ada info kembali masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, di mana Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyiapkan sekitar 70 ribu lowongan untuk program pemagangan nasional

B3 Angkatan 2 dengan pendaftaran dibuka pada Oktober 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Dharma Wansyah mengatakan pendaftaran diawali bagi perusahaan penyelenggara magang yang mulai dibuka pada September 2026. Untuk B3 itu semuanya lowongan perusahaan, jadi nggak ada lowongan dari kementerian dan lembaga. Itu diungkapkan oleh Dharma Wansyah di Jakarta Rabu kemarin. Ia juga mengatakan pendaftaran dan seleksi peserta akan dilakukan pada Oktober sebelum program tersebut resmi dimulai melalui kick-off pada November. Dharma Wansyah memastikan uang saku peserta magang pada B3 tetap sepenuhnya ditanggung pemerintah. Perusahaan penyelenggara tidak diwajibkan ikut menanggung uang saku peserta. Kemnaker mencatat dari total sekitar 100.000 lulusan magang nasional 2025, ada 60.000 yang menjalani magang di perusahaan atau industri. Dari jumlah tersebut, hampir 50% atau sekitar 30.000 lulusan magang telah terserap dan bekerja di perusahaan. Program pemagangan nasional berlanjut pada 2026. Pada B1, program magang diikuti 46.000 peserta mengikuti, sementara pada B2 sebanyak 40.962 peserta itu dinyatakan lolos setelah melalui proses seleksi. Pemerintah menargetkan total peserta program pemagangan nasional 2026 mencapai 150.000 orang melalui 3 bed. Kemenaker juga menyatakan akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur manfaat pemagangan termasuk peningkatan kompetensi, pengalaman kerja, serta perkembangan peserta setelah menyelesaikan program. Nah, info ini teman Elsanda dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan.

0: juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
4: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
3: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
4: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
3: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
4: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
3: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
5: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan, monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
4: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
6: FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

0: berani beda. Hmm?
1: Emang bedanya apa?
0: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
0: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare. Bu, kemarin yang suruh beli bioesanya sudah jadi belum? Stok persediaan di kotak obat kita sudah habis loh.
11: Sudah, Pak. Ibu lupa belum dimasukkan ke kotak obat. Cuma kemarin pas beli, ibu ditawarin produk jamu tetes herbal merek lain. Dan katanya kandungan buahnya lebih banyak. Terus harganya ya sedikit lebih mahal dari bioesa. Terus ibu bilang aja ke mbaknya. Pokoknya mbak, sekali bioesa, kami sekeluarga tetap pilih bioesa.
12: Biohesa, jamu tetes herbal pilihan keluarga Indonesia. Terbuat dari berbagai macam sayuran dan buah-buahan tropis asli Indonesia di dalamnya. Dengan komposisi yang pas, mampu memenuhi kebutuhan vitamin, nutrisi, dan angka kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Biohesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohesa, harapan selalu ada. Dapatkan Biohesa di apotek, toko obat, atau di radio-radio kesayangan Anda.
13: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
14: Pukul 10 pagi, saatnya Bodoran Elsanda. Obrolan kura-kura, kodok dan ulat kaki seribu.

0: aja.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu

Iya, teman Elsanda masih bareng Ari di Spada. Selamat pagi Elsanda. Cuaca lumayan cerah ya untuk pagi hari ini. Apalagi sekarang sudah 13 menit lepas dari jam 10 siang ya, atau juga pagi jelang siang. Untuk yang sekarang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman Elsanda. Selalu waspada dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Surat-surat untuk berkendara juga dibawa, jangan lupa teman Elsanda ya. Kita ke WhatsApp kembali, yang sudah gabung ada siapa? Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Terkesan dari Lesti. Sapa salamnya buat Nok Yuni Ralova, Noktika Aher, Mama Baim, Mama Mila, Mama Oyi, Mama Azmil, Mama Galing, Waida, Mbak Wiwin, Mimi Kusnila ya, Mimi Linda, Kang Maman, Bungkusna, Kang Toto, Andi Cilok, Kang Gandhi, Geral, Bos Orong-Orong, Kartono, ada Kang Pancawala. Super spesialnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Dari Mbak Ida Farida. Oke, Mbak Ida Farida ya. Ini juga Assalamualaikum Elsanda. Waalaikumsalam. Dimanapun berada nih buat teman-teman semuanya. Buat Mas Ari gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, pengen lagunya Dia. Ini gak bisa ya. Yang lainnya aja Mas Uus. Spesialnya buat Mama Raja, Mimi Nuke, Mama Mila, Mama Anjani, Mama Zaki, Pandawa 5, Mama Rudi, Bos Gemblong, Mbak Wiwin, Alda, Mama Wiwin, Ali katanya ya, Mas Glenn, Mas Ratno, Wakila, Mama Iis. Super spesialnya buat Mas Roy, Mas Cu, Mbak Dinda, Mbak Liza, dan semuanya saja. Ucapannya selamat siang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimi Nuke, sing 2 meteran. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Mau bagi salam buat Mama Raja, Ang J, terus juga ada Mama Nazli, Kang Sony, Yuni Ralova, Noktika Aher, Papa Samudra, Toto Risma, Mama Galing, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Padilla, ada Wakila, Mas Ratno, Uus, Mimi Kusnila ya, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Udin, Bos Orong-Orong, Mama Baim, Adi Tumaritis, Mariam, terus juga Putri Sumedang ya, spesialnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas. Oke, lagunya Memandangmu dari yang terbaru katanya ya, mungkin yang versi cover kali ya. Mas Uus tungguin aja nanti. Kita punya ini dulu yuk teman Elsanda. Tadi requestan dari Mbak Ida Farida. Ada Lesti, Terkesan. Buat yang belum gabung boleh ya, nanti bisa pergunakan lagi untuk telepon, WhatsApp-nya juga, atau yang komen-komen di Facebook Elsanda juga boleh.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food
1: Indonesia Television Award.
2: Inilah Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian, dimeriahkan penampilan spektakuler, ungu, JKT48,

Troni Parulia, Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2020.

0: 26, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
0: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
3: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jay.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
2: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc.

0: dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Paling hebat je.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings Food.
6: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
7: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol

0: plastik sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
0: Ya tentu bisa Kang. Kita Kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: FM El Sanda. Paling Baje.

Mamma mia. Gayobi. COD cintamu omong doang, teman-teman ya. Masih bareng Ari di Sepada. Selamat pagi Alsanda. Tapi sekarang sudah 49 menit lepas dari jam 10 ya siang hari ini. Jangan lupa teman-teman, barangkali lagi cari travel umroh yang bagus, bingung ya. Nah, ini aja nih Samira Travel. Ini adalah travel umroh terbesar se-Indonesia dan telah mendunia. Kelebihannya, umroh bersama Samira Travel, pertama, menggunakan pesawat Saudi tidak transit, hotel tidak jauh dari masjid dan tidak naik bus, bebas membawa air zam-zam dan bebas bagasi, free kereta cepat ya, 1,5 juta sudah dapat perlengkapan full, buku doa dan sertifikat umroh, ada 4 pilihan harga paket, brand ambassador Citra Kirana dan Rizky Aditya, setiap bulan ada pemberangkatan dari Islamic Center Indramayu. Nah, Samira Travel telah memenuhi syarat dari Kemenhaj, yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti hotelnya. Samira Travel bisa umroh dulu bayar belakangan, dengan DP 8 juta bisa berangkat umroh, dan cicilan bisa setelah pulang umroh, dengan akad syariah teman Elsanda. Persyaratan cukup KTP, KK, dan wawancara tanpa jaminan ya. Samira Travel, ini adalah solusi bagi yang berniat umroh tapi dana susah terkumpul. Bersama Samira bisa nabung, bisa DP 8 juta atau bisa cash langsung berangkat. Jadi tunggu apa lagi? Niatkan ibadah umroh dan pilihlah Samira untuk travel umroh Anda. Wujudkan impian umroh Anda bersama Samira Travel. Pendaftarannya langsung saja ke sini ya, ke Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang Sediak Indramayu. Atau hubungi Ibu Haja Siska Kartika di 081-7907-1515. Yang belum kebaca, WhatsApp-nya sabar dulu nanti ya.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Hmm? Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
12: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu. Seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Pukul 11 siang, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Bang, bubur ayam siji ya bang ya.
3: Pedes beli nang.
2: Ya mbu ya, turung mangan-mangan acan, ustakon pedes beli. Oh iya bang, siji maning, buburi aja nganggo ayam ya bang ya.
3: Lah, riwekin gih, lamun orang nganggo ayam, dudu bubur ayam arane.
2: Lah, ribet je mamangku. Lamun bubure nganggo ayam, kita arep mangan apa?

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jay.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!
0: Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
5: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Ya teman Elsan ya, orang kaya mah bebas ya dari Uci Sucita. Kita ke WhatsApp berikutnya. Ini ada Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Lagunya Madu dan Racun. Mau bagi salam katanya buat Mama Mawar, Mama Mila, Mama Raja, Mimi Nuke, Nok Sri, ada Nok Padilla, Nok Mentul, Mama Nazli, Kang Gandhi, Kang Raswan, Kang Wakila, Kang Gandhi, Kang Gandhi dua kali nih ya. Kang Sony, Ahmad Sagara, Mas Budi, Mas Uus, Aher, Roy. Terus juga ini khususnya buat Bunda Anjani yang tersayang katanya ya. Makasihnya buat Mas Ari yang lagi tugas. Ini Elsanda tetap jaya di udara. Amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Sony mau request lagunya Rindunya Hatiku dari Vira Cantika. Salamnya buat Mama Zaira, Mama Oyi, Mimi Kusnila, Abah Amoy, Kang Wakila, Toto Gandok, Risma, Bungkusna, Adi Tumaritis, Nok Yuni, Mas Uus, Mas Ratno, Mama Galing, ada Noktika, dan buat teman Elsa dan semuanya dimanapun berada ya. Salam spesial buat Mas Ari yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Super spesialnya buat Nokmi As saja yang ada di kawasan Indramayu. Oke, terus juga ini jangan lupa teman Elsa anda yang mungkin sekarang lagi merasa lelah ya, letih, pegel. Nah ini kekurangan vitamin B, minum saja Neo Ultra Cup Gold teman Elsanda. Ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma dan telah terdaftar pada BPOM ya. Neo Ultra Cup Gold ini merupakan obat berbentuk kapsul yang mengandung vitamin B1, vitamin B2, vitamin B12, dan juga kafein. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak ya. Meredakan lelah, pegal pada otot, linu pada sendi dan tulang, badan lesu, terus juga migrain, kesemutan, kaki terasa lemas, beri-beri, dan gangguan lainnya yang disebabkan karena kekurangan vitamin B. Kemasannya praktis, teman Elsanda, mudah dibawa kemana-mana, dan ini multivitamin untuk menjalin persahabatan. Sehari satu kapsul saja, dan ini tersedia di apotik, toko obat, minimarket, supermarket, dan juga toko online. Jadi kalau teman-teman semuanya sudah merasa lelah, pegal pada otot, linu pada sendi dan tulang, badan lesu, migrain, kesemutan, kaki terasa lemas, beri-beri atau gangguan lainnya yang disebabkan karena kekurangan vitamin B, minum saja Neo Ultra Cup Gold.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya, biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
9: Iya, teman Elsa, Anda kebersamaan kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih buat semuanya yang sudah gabung ya, nemenin hari dari pagi, dari jam 6 tadi. Waktunya dipamit. Oh iya, terima kasih juga buat Eva ya, yang sudah gabung. Selamat siang dan juga semoga sehat selalu buat semuanya. Selamat beraktivitas buat teman Elsa, Anda. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

أن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يسفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان تري عبد الله بن أمر bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rob, aku telah mencegahnya dari makanan dan nafsu syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Qur'an berkata, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maka keduanya diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Abu Nuaim.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
9: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Mutiara El Shenda.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama Pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain, orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, lalu meneteskan air.

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie

0: cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.

5. Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan

0: lu aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
2: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
9: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung, tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu itu tespleng langsung, bablas, gak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Mutiara Elshenda.
1: Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada keluarga yang merawatnya."

Indramayu, Wilujeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman Elsa Anda? Kabar baik ya, amin. Kabar menyenangkan, kabar membahagiakan siang puniki dinten Kamis 24 September 2026. Sarengku lagi, Dinda Kanun. Tembang Pantura Elsa Anda bakal ngerencangi dengan suguhan lagu-lagu tarling panturaan. Singkat disini jam setunggil sampai jam gangsa ya. Semoga saja kebersamaan Ekula dinten iki jadi penyemangat kangge aktivitas sampean, kangge obat sing lagi kurang sehat, kangge menambah semangat, kangge sing butuh pisan di support ya, disemangati menunaikan aktivitas hari ini. Lagu perdana sama Dinda putarkan judulnya Wadon Cadangan. Ampun. Anak kanannya sini ada cadangan ya, kayak pemain bola bay je, ampun. Lazim kali yuk, teman Elsa Anda, Wonten Emek Arianto, Cinta Masalah, aduh masalah. Wis, laka masalah kin maya. Upame pengen nyuwun lagu, langsung mawon dugi, dugi telepon 0234352266, uga WhatsApp enggi 0823181666.

0: dari Wings Food.
1: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: jam-jam semene sampean lagi ngantuk-ngantuk ya. Soalnya kerjaannya sing ewit esuk jadi ndak kata pisan. Guring ngarep pekerjaannya ya. Jam-jam semene wis lenggut sama maning tas dahar ja. Aduh, enak pisan jadi ndak lali kayak kan melipiakan gue ya. Ya wis mangga pokoknya pengen ngeliup ya sedelat bae setengah jam bae 20 menit cukup lah ya. Kemudian dilanjutkan mali pekerjaannya. Tapi lamun misalnya laka pekerjaan sing urgen dinda, kita maja ya arane gawang sugi sedeng. Ake sing nagih ora kaur ngedeng. Ya wis istirahat bae sambil ya scroll-scroll telinga emang tetep ngel sanda konon ya. Bokat bae nemu apa jadi dinda, nemu sing unyu-unyu ya. Angje wilujeng siang lagi mireng el sanda. Uga wonten mimikus nila, sing duwe dapur Sri Muja. Apa kabar Mi? Sehat ya Mi ya? Mas Ade Kedik, teng kawasan Tugu Seliek. Mimi, nuke, halo Mi, sing duwe meteran. Mama Ruki, Mimi Iyas, apa kabar? Wong Bulak, Wong Teluk Agung, sehat selalu ya. Wong Tegal Mulia, pripun kabare? Kang Sony, nok Mia. Mimi Oja, sarang Kang Babil, sing duwe sarapan ke kawasan Selebor, Sleman Lor. Sehat-sehat selalu. Sing sampun kirim WA, tanggal 823-1816-6669 uga matur kesuwun sangat. Halo, Kang Leo di Arja Winangun, apa kabar? Pengen lagu Jadinda, lagunya apa? Jujur, ya wes, mungkin di puterakan Mimi Kustila, apa kabar? Sehat selalu Mbak Dinda, salam kangge kabeh sing lagi mireng Elsanda. Super, kangge sing saya tugas, terima kasih kangge Dinda, sami-sami. Halo juga, apa kabar? Angje, wasik sih konon ya. Bahkan ngomong-ngomong wasik, kok keringan geral ya. Sehat selalu ya. Jam setunggil 24 menit teman Elsanda upami dereng dahar. Mangga wonten mie sedap kari kental spesial bakal Dinda hadirakan hidangaken.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT5 RW6, Pelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras, gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
9: Soyami gelas?
6: We love!

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga. Aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.

0: Pak punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering ora nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini Pak.
1: Tenang Kang, ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan Kang, ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
1: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
2: Bener Kang, lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan, monggo lur sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Selamat jaminangan mugi terhibur ya. Jujur saya pun jendela puterakan. Jujur pengen pisan duit ake. Nah kabaran ana undian 20 juta rupiah total hadiah yang bisa kita dapatkan teman Elsa anda di undian cangkang kosong Royal Soklin 500 teman Elsa anda ya. Jadi pemisampean ketika setelah mencuci itu memakai pewangi ruang pewangi baju, pewangi pakaian atau untuk biar lembut pakaiannya pakai Royal Soklin 500 yang UV ya teman Elsa anda ya. Yang ada tulisannya UV. Nah, masukkan 4 bungkus kosong Royal Sachet 500 UV ya, apa saja variannya, mau blossom, sweet floral, sunny day ataupun lavender mas ya. Apa saja masukkan dalam amplop, kemudian tulis nama, alamat, nomor HP dan NIK. Kemudian tulis juga varian dari Royal Soklin UV kemasan 500 apa aja. Jawabannya adalah matcha, blossom, sweet floral, sunny day dan lavender mas ya teman Elsa anda. Kemudian jawab juga, sebutkan 2 program acara favorit sampean di radio Elsa anda. Apa baik? Boleh Spada, boleh Tembara, boleh Cipali. 2 ya. Kemudian masukkan dalam amplop, kirim ke Jalan Raya Sleman kilometer 3 Jati Barang Siliuk Indramayu. Pengundian di bulan Oktober 2026 ya teman Elsa anda. Jadi masih ada kesempatan untuk yang mau kirim undian Royal Soklin Sachet UV 500 yang ada tulisan UV-nya ya. Ayo 0234352266. Musik yang makin asik.
1: Hebat, hebat, hebat.
0: Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanginya tekang kene gini.
1: Iya.
0: Aduh, lagi Mbak, apa non? Lagi nulis-nulis kayaknya. Alhamdulillah. Apa aja ya? Aduh, kader temen ya. Apa ya lagune? Demen bocah kantah. Boleh, siap. Ya wis. Oke, salam yang gak sinten Mbak Mimin Kang Yani.
2: Yang itu Mbak.
0: Boleh, mangga.
2: Salam yang anggo. Ibi nuke. Anggo. Ibi ku kusnila.
0: Iya.
2: Barang aje. Ibi nuke. Mama ibai. Oji, mamila.
0: Iya.
2: Lagi
0: uplek nulis embun nulis apa ku nuje ya. Aduh.
2: Iya,
0: lanjut nih. Terima kasih, matur suwun Mbak Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Duh, dinakin kelejar rezeki nomplok. Wong loro oli kabe ya lah. Ya, arane gara rezeki kuna teman Elsa anda ya. Sing bating-bating jadi wis masih ana 2 kesempatan maling. Benjing dina Juma dan dina hari Senin ya ikutan kuis Royal Soklin 500 ya, dapat 150.000 rupiah dan dapat produk dari sponsornya. Ya. 0234352266 masih bisa dipergunakan. Lansing badai WhatsApp 0823-1816-6669. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama Galing Dharma Raja. Apa kabar? Wilujeng wayah kia, salah gaulna diantosi Kangge Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Mila, Tika, Kang Mul, Mimikus, Waida, Mbak Farida, Mimi Linda, Kang Maman, Kangge Kang Rudi, Kang Toto, Kang Raswan, Mama Azmil, Kang Wakila, Besorong-orong, Mama Raja, Mama Oi, Bungkusna, Kang Onai, dan semuanya aja. Wilujeng wayah mene, atur nuhun. Kang Ano Kartono di Lo Bener, lagune Garam Cina, Kangge Mama Bunda Mahameru, Mbak Farida, Mbak Risma, Kang Toto Aher, Mama Azmil, Mama Mila, Mama Baim, Kang Sony, Mama Najli, Papa Najli, Mimi Nuke, Kang Gani, Mbak Wiwin, Kang Wakil, Amar Sagara, Kang Onay, Rizka, Tim ADK, Pelengur, Papa Ryan, Penyunok Enci, Mentul, Yuwiwin, Bos Abi. Makasih buat Tendida yang lagi tugas, sami-sami. Halo Mimi Linda, apa kabar sarang Kang Baman? Pengen kangen Jedinda, Kanggo Kabeh, Bayasin lagi mireng Elsanda. Matur kesuwun. Aduh, ana wong endik ini wong Tugusli ya, wong Kaloran. Apa kabar Kang Wakila? Wilujeng wayamene, alhamdulillah masih sehat ya. Meluan kuis beli dina Senin bari Rebo ya Kang Wakila. Lagune Jedinda, apa je ula pucuk? Ula pucuk. Iya bener. Lagune dikinten Kangge Mama Azmil, Adi Tumaritis, Andi Cilo, Kang Sony, Nok Mia, Mimi Nuka, Mama Raja, Tika Aher, Yuni, Kang Gandhi, Mbak Wiwin, Mimi Linda, Kang Maman, Lanka Bebay. Kesuwun Kang Jedinda, sama-sama. Kang Adi Tumaritis, apa kabar? Kang Uus Kusnadi, juga Wilujeng siang. Mugia terhibur selalu bareng Radio Elsanda. Ajak lalen, sing due penyakit mata, mata minus, mata plus, rabun senja katarak glukoma, ngangge tetes mata prima netra mawon ya. Insya Allah bisa disembuhkan dengan tetes mata prima netra. Sedereng denda hadirkan lagu sing disuwuning Kang Gandhi Mbak Wiwin, anai sing badai disuguhakan krihin, mie sedap goreng.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari mie sedap. Ariel.
4: Hai semua.
5: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu?
7: Iya dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.
12: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
13: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
11: Tetes Mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes Mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
14: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
15: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
14: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
15: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
14: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
15: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Bang, bubur ayam siji ya, Bang ya.
2: Pedes beli nang.
1: Ya embu ya. Turung mangan-mangan acan wis takon pedes beli. Oh iya Bang, siji maning. Buburnya aja nganggo ayam ya, Bang ya.
2: Lah, triwek jin ki. Lamun orang nganggo ayam, dudu bubur ayam arane.
1: Lah

0: Ben je mamangku. Lamun bubure nganggo ayam, kita arep mangan apa?
1: ...2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio, dan tetap berpromo di radio.

0: Lihat tinggi aja sampai salah gaul. Bisa berabe, bisa ngerusak segala-gala. Bisa menghancurkan tatanan yang sudah terbangun dengan baik ya. Pastinya bergaulnya sing sing bager-bager. Sing baik-baik aja kanan ya. Baturannya karo siapa Dinda? Karo Dinda, ada karo Elsanda aja. Namun jam kali lebih 5 menit teman Elsanda, Anik Arnika salah gaul. Sama diputarkan lagu Niki di Suwening. Siapa tadi ya? Mama Galing Dharma Raja, Tunuhun cenah laguna. Raosun menghibur, ngarincangan bari rebahan. Iya, bakallah ke aktivitas yang memungkinkan atau harus keluar, mendingan rebahan aja ya. Ya Mama Galing, rebahan itu salah satu bentuk apa ya, kompromi antara badan sama pikiran. Apa maning bakal umur habis 40 mengunjukku ya? Pengennya ke rebahan, baik. Betul apa betul? Betul ya Dinda, ampun. Rebahan kenang apa? Kenang pegel. Nah, upami sampai ngerasa awake pegel, badannya lesu, sering kesemutan, linu-linu, kenang penyakit beri-beri, persendian kerasa pating selenut. Nah, oke. Minum Neo Ultra Cup Gold, teman Elsanda. Ya, Neo Ultra Cup Gold ini sangat baik untuk meredakan segala penyakit yang diakibatkan kekurangan vitamin B, lelah, pegal, linu, persendian, dan yang lainnya. Mengandung vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein yang Anda wajib konsumsi sehari satu kapsul. Bisa didapat Neo Ultra Cup Gold di apotek, toko obat, minimarket, supermarket, atau di toko online. Dengan harga yang sangat terjangkau, Anda bisa mendapatkan badan yang sangat enak untuk dibawa beraktivitas. Kata Wilujeng Wayah Mene, apa kabar Kang Adi Tumaritis di Banten? Lagunya Laka Surate Jedinda. Kang Gonok Mentul Tika Heryuni, Kang Tata Risma, Kang Wakila, Kang Gandhi, Kang Soni, Miminuka, Mama Oyi, Mama Bai, Mama Mira, Mama Raja, spesial Kang Anak Wadonekula. Makasih buat Dinda sih lagi tugas. Kang Uus, apa kabar Kang Uus? Dinda pripun kabar? Alhamdulillah. Nyuwun lagu Kelingan versi Paluki Hakim. Kang Mama Raja, Miminuka, Mama Anjani, Mama Zaki, Pandawa Lima, Mas Rudi, Bos Gemblong, Mbak Wiwin, Mas Ali, Mas Glenn, Mas Ratna Wakila, Mama Ii, Super Kangge, Kru Elsanda. Terima kasih buat Dinda, sama-sama. Kang Ano Kartono, Dinda, wong lo bener, lagunya Adol Geblok by JT. Boleh, siap. Terima kasih. 0234352266, asiknya makin asik.
1: Mas yang paling hebat deh, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Wilujeng siang, sareng saha iya.
1: Sareng orang Sumedang atau selami tenggelam.
0: Nah, makanya suaranya saya rada-rada hilap. Sareng sinten, saha.
1: Sareng Kang Onai.
0: Kang Onai, oh iya. Tapi namanya masih sering disebut loh, disalamin sama fans Elsanda. Ya makanya, Elsanda.
1: Aku kalau pantau, orang masih ada.
0: Iya, Kang Onai, itu. Kang Onai, orang Sumedang, cina kitanya. Tapi damang iya. Ya Kang Onainya.
1: Alhamdulillah syukur. Baru hadir lagi teh di
0: iya. Sehat selalu. Hoyong lagu naon cina?
1: Blan?
0: Hoyong lagu naon?
1: Hoyong lagu
0: apa dong?
1: Terlalu demen.
0: Terlalu demen?
1: Selalu.
0: Selalu demen. Selalu. Selalu demen Sally Marcelia. Mang gak yeah. Diantosi. Salamnya kanggo saha.
1: Kanggo akhir. Mama Azmil.
0: Terus
1: Bagi Dapak Bimi Nuke. Bimi Bismillah. Terus Mamil. Terus buat Kang Gadis. Sama Pak Bimi. Terus buat itu orang Sumedang, Mama Galing.
0: Mama Galing, Dharma Raja.
1: Toto Ganes ya?
0: Iya, Toto Gando.
1: Iya. Terus buat siapa? Kang Adi.
0: Adi, Temaritis.
1: Iya, Temaritis. Ya buat semuanya aja lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam sehat aja. Nuhun,
0: mangga mangga. Amin ya rabbal alaminun kang. Yuk kang onai hatur nuhun. Amin ya Allah. Amin amin hatur nuhun pisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang onai hatur nuhun di Sumedang. Mudah-mudahan selalu diberikan apa ya rezeki yang lapang ya. Amin, sehat juga. Halo, assalamualaikum. Asiknya. Aduh, aduh, kencang episode. Aduh. Sampai gini. Sarang. Nun. Wartiem. Wartiem dengan di Wartiem.
1: Nun Sumedang.
0: Wong Sumedang, Wong Sumedang apa Wong Kuningan? Mama Oi, apa kabar Mama Oi?
2: Aduh,
0: kabar hardang. Hardang bae, aduh manusia aku ya. Bakal dipahir radaan suwe panas hardang ya. Aduh, ya Allah. Mama Oi, nu hardang Mama Oi, hoyang lagu naon Mama Oi?
2: Apa ya? Cinta apa ya? Cinta.
0: Ayo, pengen apa? Cinta.
2: Ini aja non. Salah naruh perasaan.
0: Salah naruh rasa. Oke, okay. Salamnya Kang Gesaha.
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Lagunya salah naruh demen ya.
2: Salah naruh perasaan.
0: Salah naruh cinta. Apa ya?
2: Salah naruh perasaan.
0: Salah naruh perasaan. Kedingin.
2: Emang ada salah naro cinta?
0: Adanya salah naro demen, salah naro cinta. Coba codingin perasaan ya. Salah naro perasaan, korban perasaan, ngancurna perasaan, langka perasaan, nyimpen perasaan, nanda perasaan, nyimpen perasaan. Enggak ada tuh.
2: Oh, langka okay. Perasaan baiklah.
0: Langka perasaan. Ya lanjut. Aduh, langka perasaan nih cuy ya Mama Oyi. Kesuwen Mama Oyi dispesialkan Kang Gesaha.
2: Spesial buat Teh Dinda.
0: Nuhun urang pesawahan.
2: Mamil kemana ya?
0: Ada.
2: Mamil.
0: Ayo Mami.
2: Mamil.
0: Yuk.
2: Makasih ya.
0: Sami-sami. Sami-sami Mama Oyi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang pesawahan Kuningan. Yang selalu kepanasan. Apa maning mau kita wong dermayu ya? Wong pinggir laut. Aduh ampun. Selagol kita tinggalkan teman Elsa Anda. Dinda mau menyajikan dulu yang enak banget. Apa? Ramen. Mie ramen enak lah teman Elsa Anda. Gurih-gurih enyai. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsa Anda. Paling hebat ya.

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: Dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saliran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
8: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
7: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
8: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
7: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
8: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko e, toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
9: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 082318166669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: 106.2 FM, Elsa anda paling hebat J. Di Banjar Lasakan, saking jalan raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliyuk Indramayu. Hampir jam kawan gih teman, jam kawan, jam 3 teman Elsa anda. Pengen be jam 4, pengen balik bapak dinda gih ya. Diingatkan mungkin jam 2.52 menit akan berkumandang panggilan waktu salat asar kangge wilayah Jati Barang Indramayu lan sekitare teman Elsanda ya. Jangan kemana-mana, sing pasti tembang pantura Elsanda terus akan menemani wilujeng waya mene Mimi Oja sareng Kang Babil sing duwe sarapan di kawasan Slebor Sleman Lor. Dinakin si Kiki masih dagangan ya. Maka pengen lurus sarapan di hadapan Masjid Sleman ya. Kang Sonin Nok Miau Gabi Lejeng Santen Mama Ruki Mimi Ias di kawasan Bula Kelan Teluk Agung. Mimi Kusnila halo Mi sing duwe catering dapur Sri Muja. Uga Mimi Nuke Wilujeng Santen ya Mi. Sehat selalu. Apa kabar Kang Adam Ciputri Raja Galuh? Jatuh cinta kepalang demen atau apa? Iya. Salamnya Kang GKB Basing lagi mireng Elsanda. Kang Udinda sehat selalu. Terima kasih. Kang Ano Kartono ada gebloknya di Antos. Mungkin bada asyar ya. Mbak Dinda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Uus lagune. Oh Kang Luki Hakim nanti di Antosi. Kang Wakila Uga Wilujeng Wayamene Ula Pucuke di Antosi. Mimi Linda Uga lague kangen kih Dinda puteraken. Ajak lalen upami sering kurang bisa tidur awal atau angel bisa turu ya kuji ya. Sebelum tidur dilabur, dibalur pakai minyak L74 teman Elsanda atau dioleskan badan Anda dengan minyak balur L74. Sekarang sudah ada yang kemasan roll on ya. Isi 5 mili harganya Rp15.000 dan yang isi 10 mili harganya Rp25.000. Dapatkan minyak L74 di Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman kilometer 3 Jati Barang Sliyuk Indramayu. Dinda bakal menghadirkan lagu-lagu sing sampun dipesen ning teman Elsanda. Wonten Ula Pucuk, wonten Langka Surate, tapi jangan kemana-mana. Kita simak dulu satu suguhan pariwara, ada mie sedap goreng dan sabun krim ekonomi. Setelah itu nanti kita masuk kumandang adzan asar untuk wilayah Jati Barang Indramayu lan sekitarnya.
1: Paling hebat je.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari mie sedap.
3: Ariel. Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
13: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh
12: diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
15: 96,2 FM El Shianda, paling

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita kepada agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah menuturkan dalam kitabnya ketika beliau membahas tentang fitnah besar yang melanda Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau berkata, Allah menyebutkan kisah Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihissalam dalam satu surat secara lengkap. Di dalamnya terdapat banyak pelajaran. Nabi yang mulia ini diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Tetapi beliau senantiasa bersabar atas ujian itu. Dan akhirnya ujian itu berubah menjadi anugerah ilahi. Berikut ini kisah yang termaktub di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 22 sampai dengan ayat 23. Yang artinya, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan diri kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf pun berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan zina dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan godaan istri raja kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak pantas dengan posisi dan kedudukannya, yakni wanita itu berada di puncak kecantikan, kejelitaan, kedudukan, dan masih amat muda. Ia lalu menutup semua pintu supaya bisa berdua-duaan dengan Nabi Yusuf. Ia telah siap untuk menyerahkan dirinya dengan mengenakan pakaian kebesaran yang sangat indah. Padahal ia adalah seorang istri raja. Sedangkan Yusuf alaihissalam kala itu adalah seorang pemuda tampan yang menjadi budaknya. Dan dia telah berada di masa pubertas dan jauh dari kampung halamannya. Namun sebesar apapun kesempatan yang ada, Nabi Yusuf alaihissalam tetap menolaknya dengan penuh keimanan. Allah menjaganya dari berbuat keji karena dia adalah keturunan para nabi. Allah Azza wa Jal menjaganya dari tipu daya para wanita. Dan Allah pun menggantinya dengan kekuasaan di muka bumi. Allah memberinya kerajaan dan wanita cantik jelita yang sangat cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika malam pertama, Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepadanya, ini sungguh lebih baik daripada apa yang dulu engkau inginkan. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kisah ini. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam menolak ajakan majikannya untuk melakukan sesuatu yang haram, beberapa tahun kemudian Allah menggantinya dengan kenabian, dengan kekuasaan, jabatan, kemewahan, serta memberikan seorang wanita cantik jelita yang dahulu telah menggodanya dalam keadaan halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wanita ini karena Allah Maha mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi Yusuf pun menyukai wanita cantik ini. Sekiranya bukan karena takut dan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi Nabi Yusuf terperosok ke dalam perbuatan dosa ini. Namun keimanan telah menguatkan Nabi Yusuf untuk menepis semua itu, sehingga ia memperoleh kehormatan di dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah betapa besar karunia Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka jangan pernah ragu untuk meninggalkan sesuatu yang haram, karena pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يا أرحم الراحمين.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar radio.

Demikian salat asyar lagi ya kaum muslimin-muslimat yang penimawan. Waktu kumandang azan salat asar sudah berkumandang di jam 2.53 menit yang lalu ya. Lanjut mali kebersamaan kula teng tembang pantura seniki jam 3 sampai jam gangsal. Masih bersama kula Dinda Kanus santen peniki di hari Kamis 24 September 2026. Masih kata waktu 2 jam mali kebersamaan kula sing badai nyewan lagu masih bisa pergunakan telepon 0234352266 uga WhatsApp 0823-1816-6669. Halo, apa kabar? Lagu lami sing enak dipirangakan jam-jam semene ula pucuk bentingnya irang apa cekana? Matanya ireng, rambutnya ireng, untungnya ireng kanan. Ya Allah, tolong ya. Terima kasih sing sampun kirim WA di 0823-1816-6669. Mimin Uka mungkin dibaca kakan ya. Kang Adi Tumaritis uga Kang Kadi Wilujeng Santan. Yuh, dipirangakan lagu nih.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
0: Aki! Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
7: Tuh.
0: Ih, dasar salah kipika sebelin.
7: Ih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
0: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
7: Dah, ubaran kemana?
0: Tong hariwang Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
8: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
9: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
0: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: kelingan andeng-andengnya, kelingan. Wah, kasih sayangnya segala-galanya ya. Lucky Hakim, Bapak Bupati Indramayu, lagu kelingan, lagu lama tapi dinyanyi kembali pada saat beliau mencalonkan jadi Bupati Indramayu ya. Belajeng santan, bagi sehat selalu sindu lagu. Amin ya rabbal alamin. Menjelang setengah kawan, Dina masih bisa mempersilakan sampean pada nyiwan lagu 0234352266. Asiknya makin asik.
1: Hebatnya paling hebat deh.
0: Aduh, apa kabar Nok Fadila?
1: Bukan Teh.
0: Salah, Maryam.
1: Iya Teh.
0: Fadila, kalau Maryam suaranya mirip. Aduh ya Allah. Uangnya pada ayunya mirip kayak Maya. Nok Maryam, lagi apa Nok?
1: Lagi makan semangka jaluk blek ya.
0: Pengen. Ih, enak semangka ya. Apa manis sing nembetil ya. Aduh.
1: Apa karena sing balangan.
0: Iya ya, wis tak pancak sing kene mang saburunga ya. Lagi pira sekilo ya semangka? Wingi tuku kok 6.000. Tapi Mbu ya
1: pokoknya. Iya lagi semanoan.
0: Semanoan ya benar ya. Kenak Maryam pengen lagu apa?
1: Pengen lagu Kembang Warna Pitu gak?
0: Kembang Warna Pitu salami. Oh kuno. Lol, Juma Kliwon. Jadi Kembang Warna Pitu kan ya. Salam. Baik. Salam enggak siapa Ju. Oke deh. Ini yang ngira baik.
1: Super spesial.
0: Kanggo.
1: Kanggo papi siringnya.
0: Asik. Pi, tak gerujuk karo kembang papi warna pitu. Ayo ayo ayo. Kanggo sinten?
1: Kanggo bapak ke. Super spesial. Kanggo Tetinda.
0: Terima kasih.
1: Terima
0: kasih kembali.
1: Oh, kenek kanggo Mimi Nuke. Makasih ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mimi Nuke gadoyan karena kembang warna pitu. Kayak kunti. Kayak pakana Susana aja ya. Oh, Susana mau duduk kembang warna pitu. Bakal Susana Maja Dinda senenge gak nih kembang melati ya, Mi. Mimi Nuke Din pengen sepanggung loroan. Salame Kangge Mama Raja Angje, Mama Milan, Mama Najli, Kang Sony, Unity ke akhir, Papa Samudra, Tata Risma, Mama Galik, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono Fadila, Wakila Mas Ratno, Kang Uus, Mimi Kusnila, Kang Gani, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Udin, Mas Orang-orang, Mama Baim, Aditu Maritis, Mariam, Putri Sumedang, Kang Godinda Kesun, Sami-sami. Matur kesuwun Mbak Dinda lagune je jarek Kang Aditya Mariti. Assalamualaikum Mbak Dinda. Waalaikumsalam. Pengen saking ring-ringnya Kang Kadi Maja Dinda. Salamnya kanggo kabesing lagi mireng Elsanda. Spesialnya kanggo wong Gang Jaya Jati Barang. Kesuwun Kang Kadi. Halo Mbak Farida Fasya, apa kabar? Wilujeng wayah mene nyuwun cinta bayangan kangge KB besing lagi mireng Elsanda. Kanggo Dinda Kanu matur kesuwun saking Mbak Farida. Sami-sami. Halo wong pleret, apa kabar wong pleret? Kelingan kromo deh je Dinda di tengah ling ya. Emong ta masing kromot-kromot. Enak kasing bening-bening je Mama Raja. Sing kromot memboli je ya. Aduh, kayak siapa kini ya. Ah ampun. Teman Elsanda, satu informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia saya hadirkan. Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan sekitar 70.000 lowongan pekerjaan untuk pemagangan nasional batch 3 angkatan 2 dengan pendaftaran dibuka pada Oktober 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Darmawansyah mengatakan pendaftaran diawali bagi perusahaan penyelenggara magang yang mulai dibuka pada September 2026. Dikatakan pendaftaran dan seleksi peserta akan dilakukan pada Oktober sebelum program tersebut resmi dimulai di kick-off bulan November. Darmawansyah pun memastikan uang saku peserta magang pada batch 3 tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Perusahaan penyelenggara tidak diwajibkan ikut menanggung uang saku peserta. Kemenaker mencatat dari total 100.000 lulusan magang nasional 2025, ada 60.000 yang menjalani magang di perusahaan atau industri. Dari jumlah tersebut, hampir 50% atau sekitar 30.000 lulusan magang telah terserap dan bekerja di perusahaan. Program pemagangan nasional berlanjut pada 2026 batch 1, Program magang diikuti 46.000 peserta, sementara batch 2 40.962 peserta dinyatakan lolos setelah melalui proses seleksi. Pemerintah pun menargetkan total peserta pemagang nasional 2026 mencapai 150.000 orang melalui 3 batch. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Besok Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, sisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
14: FM Elsanda. Paling hebat, Jeh!

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Aduh Nok, ini tuh udah sore, kenapa sih baru pulang? Loh, itu baju kamu kenapa kotor?
2: Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi.
1: Ada-ada aja. Terus itu kenapa baju kamu basah?
2: Aku tenggelam dalam lautan luka dalam.
1: Ada-ada aja. Terus kenapa kamu pulangnya lama?
2: Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang.
1: Aduh, anak ibu tuh lebay banget sih. Kamu tuh nakal deh. Ih, gimana coba nanti kamu kalau tanpa ibu?
2: Aku tanpamu butiran debu.
3: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.

tinggal satu jam lagi kebersamaan Nicole Latang, teman Fatur Elsanda. Halo, singgungan lagu Dewi Kirana, saking ringi-ringi. Aduh ampun, dipirangkan sarangan ya. Bapak Rida Fasan, lagu Cinta Bayangan yang diantos. Minuke, sepanggung lorane bau sambun dipeterakan ya. Mugia tetap terhibur. Mama Raja, masih bersama Elsanda kah? Masih Jadinda. Yuk dipirangkan Dewi Kirana, saking ringi-ringi.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Go.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
8: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
9: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
10: Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All product batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. All product batik diskon hingga 50%. Don't miss it. Batik Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga. Ceria.

0: kesan Tani Anik Arnika. Mbak Farida Fasya, semoga terhibur ya. Lagunya sampun dinaputerakan di jam 4 lebih 15 menit. Kang Gesing dia penyakit mata. Ingat, mata minus, mata plus, rabun, glukoma, bahkan katarak yang sudah dioperasi pun harus tetap dijaga kesehatannya. Nganggo tetes mata prima netra insya Allah bisa membantu memulihkan kondisi penyakit mata sampean. Ya, tetes mata prima netra. Herbal kita wanita anda. Insya Allah aman digunakan sepanjang-panjangnya begitu ya. Regane 150.000, mangga tembasa teng radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang Sliyek Indramayu. Mama Raja masih nunggu sing Arpan on air J. Ang J, Arpan on air beli nyuwun lagu, mangga 0234352266. Asik yang makin asik ebatnya paling ebat J mengkoten G. Tapi sederengi wonten informasi krihin Ki. Di tengah kemarau panjang dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, hujan deras menerjang Batam dan banjir merendam jalan utama. Minibus terseret arus di Bengkok terjadi di tengah puncak kemarau panjang, teman El Tanda. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah kota Batam sejak Selasa 22 September 2026 pagi hingga siang hari. Tingginya curah hujan menyebabkan banjir di sejumlah titik krisis, bahkan memicu insiden dramatis di mana sebuah minibus terseret derasnya arus genangan hingga terperosok ke dalam parit. Peristiwa terseretnya kendaraan tersebut terjadi di ruas jalan kawasan Bengkong Indah, Suadebi, tepatnya di jembatan penghubung menuju Bangkong Baru. Arus air yang sangat deras mendorong satu unit mobil hingga tak terkendali dan akhirnya terjungkal masuk ke dalam parit. Meluapnya air hingga merendam ruas jalan dan pemukiman di kota Batam dipicu oleh kombinasi beberapa faktor utama. Yang pertama adalah curah hujan yang ekstrim, penyumbatan dan pendangkalan drainase, serta pengaruh pasang air laut. Demikian teman-teman Anda, informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ayo, sing badai nyewan lagu 0234352266. Asiknya makin asik. Apa kabar Angje? Lagi repot kayak Maya. Ayo tangi turu. Pokatku lagi repot. Repot. Oh, wis rada-rada senggang ya. Bisa on air. Waduh, arepan malam Jumatan rupane Maya, arep wirid. Malam Jumat kliwon benar. Betul pisan. Angje lagunya apa Angje?
1: Pengen kualik jitoke.
0: Kualik jitoke. Siap, salam Minggu Sinten.
1: Salam emang kanggo sedang benar mau.
0: Oke.
1: Okay. Masih sayang-sayang.
0: Waduh.
1: Mau lanjutin bobo mesra manis.
0: Iya los. Terima kasih. Yuh, mangga Angje. Oke deh, lagi mirengakan El Sanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis kualik jitoke, ngguri ya. Terima kasih Angje, Kang Giwang sering pleret. Anda mama rajin pleret ya. Yuk, wilujeng, mayah menek jam 4 kurang. Jam 5 kurang 20 menit pasti nih ya. Terima kasih di 081 0823 1816 6669. Telia apa kabar? Wilujeng Wayamene, sehat selalu. Teh Dinda semangat. Alhamdulillah, semangat selalu ya Teh. 0234352266. Assalamualaikum. Asik yang makin asik.
1: Baca paling hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sarang orang Sumedang Sanes. Apa kabar di Sumedang? Sudah banjir apa belum hujan?
1: Belum ada
0: hujan ya. Oh, di luar Jawa barat, terus yang hujan.
1: Bagian barat.
0: Benar. Di Bandung katanya hujan terus ini ya, Sumedang iya. Seajang. Masih panas. Masih halodo. Pengen lagu apa bungkus, Nak?
1: Lagunya Adol Geblok udah.
0: Adol Geblok sudah.
1: Oh, udah ya. Geblok ireng aja lah.
0: Geblok ireng. Baik, salamnya Kang Gosa. Ayo, Kang Gosa, salamnya orang Sumedang teh. Halo. kemana ya? Tadi di Sumedang ada Kang Onai sudah bergabung, Mama Galing Dharma Raja juga sudah. Kemana Bung Kusna? Keputus ya namanya. Aduh karunya pisan ya Bung Kusna nuhun. Geblak ireng di antar sih. Kembali cerita ke teman-teman Sanda. Selanjutnya mungkin geblak ireng ya. Selamat sore juga. Ada Wis Pramata ya Jemba Dinda Arp Kliwonan ya Wis Los. Hati-hati di jalan Kang Kadi. Dewi kirainnya sampun ya. Mama Galing juga. Wila jangwa ya mene. Kang ya Sinten. Kang ya Mami Oja Kang Babi. Halo Kang Sani Mama Mi Nok Mi Mama Ruki Mimi Iyas. Mimi Kusnila. Wila jang Santan. Sarang Mas Ade Uga Mimi Nuka. Sing selalu setia karo Radio El Sanda. Baga kewalik jitok ya. Kudue diapakakan je. Kuduk dikomprang ya. Didongakakan mumpung bengi Juma aja ya. Dongaknya sing wokal, sing brubut aja ya. Jadi wong lo sarang mah sing brubut dongane aku aja ya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025. Bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%, bulan September 2026 diskon hingga 40%, bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026 nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

0: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
5: Bisa bantu saya nggak?
6: Kenapa saya?
5: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
7: Selamat malam, saya Sena.
5: Kamu tuh ngapain sih?
6: Mungkin ini yang namanya jodoh.
8: Itu pacar, Mbak.
5: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
4: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
9: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.

0: dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
0: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare.
6: FM Elsa Anda paling hebat, Jay. Sampun kawan jam dindang rencangi. Dinten niki teng tembang pantura Elsa Anda Kamis 24 September 2026. Matur kesempatan si sampun kirim WA, si sampun telepon ya. Semoga hari ini banyak kebaikan, banyak kebahagiaan yang kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, upami wonten lagu sing dereng diputeraken. Mas Ade, uga wilujeng santen Mas Ade. Terima kasih, wong sedih mampir lagi pada mirengaken Elsa Anda. Salame kangge karyawan Yepo RO, kangge mimine kula, lan kangge teman Elsa Anda sedanten. Saking Mas Ade sedih mampir, Elsa Anda paling hebat jeh katen gih. Terima kasih, Dinda pamit undur diri. Wilujeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Banten Diana Sastra, Banten terindah.

0: informasi Anda.
1: Hijrah Nabi merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Dalam sejarahnya, para Muslim di masa awal kenabian melaksanakan perjalanan yang menuntut kesabaran fisik dan mental. Berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah yang bercahaya. Mungkin ada yang menyangka bahwa peristiwa hijrah hanyalah perpindahan lokasi untuk menuju kebaikan. Padahal tidak hanya itu. Hijrah mencakup dimensi yang lebih luas dari sekedar perpindahan lokasi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala kesalahan dan perbuatan dosa." Semoga kita diberikan kesempatan untuk menggolongkan diri ke dalam golongan Muslim yang berhijrah.

0: teman Elsanda, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya, kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Buya, saya mau bertanya.
1: Ya kan.
3: Bagaimana caranya agar kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah dan gimana juga kiat-kiatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
4: Dari jemaah ibu-ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
5: Pak Kiai, saya bermaksud menanyakan tentang harta riba. Kami di sini sebagai pegawai tidak jauh dari pinjaman ke bank itu, Pak. Namun selama perjalanan itu pinjaman tersebut semakin lama semakin besar.
1: Gimana?
5: Dengan jasa yang diberikan kepada bank itu sendiri. Jadi pinjaman kami itu dibebani dengan jasa yang diberikan kepada bank tersebut. Bagaimana hukumnya? Karena kami di sini terlibat dalam hal tersebut itu, dan untuk menghindarinya seperti bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah istiqomah. Istiqomah itu ada hubungannya dengan keyakinan akan sesuatu yang kita istiqomahi. Kalau kita melakukan sesuatu

0: Dan kita punya keyakinan bahwa sesuatu tersebut ada buahnya, ada hasilnya. Maka di situ akan muncul istiqomah. Kalau orang melakukan sesuatu tidak tahu, tidak sadar ada buahnya atau tidak, enggak bisa istiqomah. Urusan dunia dulu kita perhatikan. Orang berangkat kerja di sebuah pabrik mulai jam 7 berangkat sampai jam 4 setiap hari, istiqomah. Itu sepeda yang biasa dipakai kerja itu kalau ternyata dipinjam sama orang enggak ngomong, marah dia. Ini saya mau berangkat kerja dipakai sepeda enggak ngomong-ngomong. Dia pengin istiqomah. Karena dia yakin bahwasanya setiap akhir bulan dia dapat gaji. Coba sedikit ada keraguan bahwasanya kayaknya bulan depan ini bos enggak bisa gaji. Atau bahkan omongan benar-benar kayaknya enggak digaji, enggak datang sudah. Jadi pertama masalah keyakinan yang perlu dibangun. Yakin. La iman itu. Sehingga bersama kurangnya istiqomah berarti kurangnya keyakinan. Berarti yang perlu kita bangun adalah keyakinan. Yang kita lakukan ini karena Allah akan membuahkan pahala keridhaan Allah subhanahu terus dibaju. Memang kadang itu kalau suran kita itu yang lemahnya lemah iman. Bukan tidak punya iman, ada tapi lemah. Karena diajak bicara kamu yakin bahwasanya ada surga neraka, yakin. Cuman yakinnya itu ya lemah. Yakin. Ada orang cerita, saya bangun malam kok susah. Pakai beker susah, kurang yakin. Dijamin kurang yakin. Bukan karena gak bisa bangun malam. Bangun malam jam 3 itu susah bangun. Katanya beker nyala tetap saja, gede, betul. Alah, enggak. Itu kurang yakin itu. Bener, enggak. Coba sekarang dirubah. Nanti malam kalau kamu jam 3 bangun, dibagi kasih duit 10 juta. Bangun enggak kira-kira? Melek langsung. Atau cari sebab, suruh bilang temannya, tolong nanti malam bangun ya, kalau tidak bangun gebyur air, mesti gitu. Tapi urusan sholat nggak ada orang ngomong minta digebyur, karena kurang yakin permasalahan. Baik, setelah kita bangun keyakinan nggak cukup, karena keyakinan itu nanti kadang tertutup oleh sesuatu yang sifatnya ajil di dunia ini. Yakin ada pahala dari Allah subhanahu wa taala, tapi tertutup oleh sesuatu yang sifatnya duniawi. Misalnya apa? Dia ingin istiqomah pengajian ini hebat, luar biasa ini. Yakin pahalanya gede, berita-berita dari hadis Nabi bahwasanya malaikat mendoakan rahmat semuanya, makhluk di laut mengistighfarkan. Tahu. Keyakinannya ada, tapi ketutup urusan apa? Ini untung nih, bisnis kesempatan. Gak ada lah, ini sekali dok, ini kesempatan nih. Orangnya datang dari jauh, dia membawa barang dagangan ini nih. Oh gitu ya, gimana ya? Iya, minggu depan ada lagi pengajian nih. Nah kan, bukan dia tidak yakin dengan yang pertama, tapi tertutup dengan keyakinan yang baru lagi. Jadi yakin tetap, iman ada kita. Makanya jangan dikatakan orang yang melanggar itu langsung imannya tidak ada seperti orang khawarij. Enggak, lemah imanmu. Lah bagaimana menguatkan ini? Terus ditimbang-timbang. Makanya semakin dia yakin, semakin susah dia meninggalkan keyakinannya. Lah kalau sudah ketutup dengan yang lainnya, berubah. Akhirnya apa? Mengutamakan urusan kerjaannya. Padahal yakin juga kerjaan kan bisa ditunda, bisa itu. Bisa ditunda, sununduk, mundur, bisa. Dan istiqomah itu bukan berarti orang harus melazimi pekerjaan tersebut. Mungkin juga dia tidak melakukan, akan tapi karena satu udur. Misal, ya biasa hadir di pengajian seperti ini, lalu tiba-tiba dia sakit di rumah, lalu tidak bisa datang, Allah memberikan pahala orang istiqomah. Karena apa? Dia sakit. Artinya apa? Seandainya dia sehat, pasti dia datang. Itu istiqomah. Jadi keyakinan yang perlu dibangun, yakin terus pahala dari Allah. Makanya para ulama itu selalu menghimbau dengan riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, himbauan tentang pentingnya majlis ilmu, himbauan tentang keutamaannya majlis ilmu, himbauan tentang pengampunan yang Allah berikan kepada majlis yang hadir di majlis ilmu, rahmat yang Allah turunkan kepada orang yang hadir di majlis ilmu. Terus digugah hati kita. Kemudian setelah itu baru sebab-sebabnya. Siapa itu? Teman. Kalau temannya kiat, kita kebawa kiat. Temannya malas biasa ngaji, tar dulu deh, tar. Temen tuh macam-macam, suami temen, istri temen. Istri mah rajin ya Allah, tapi suaminya ada ntar dulu. Ya, besok pagi-pagi harus ke kantor nih. Saat pagi-paginya juga masih bisa. Yang lain juga banyak ke kantor, masih bisa. Tapi godaan akhirnya apa? Kebawa juga, ya sudahlah. Akhirnya putuslah. Ini namanya perantaranya, temen. Kemudian yang lain itu kendala-kendala itu. Jadi harus ada perencanaan untuk bisa istiqomah itu. Termasuk diantaranya itu sebetulnya fasilitas agar orang bisa istiqomah. Kalau babnya ngaji, ya niat waktu saya beli motor untuk ngaji. Benar. Untuk mempermudah, karena saya jauh sehingga repot benar kalau saya mau ngaji. Bercita-cita lah untuk memenuhi dengan fasilitas-fasilitas, tapi tetap dibangun dengan keyakinan tadi. Sebab fasilitas lengkap, keyakinannya tidak, fasilitasnya untuk yang lainnya. Ada sebab, mulai dari kawan, sebab. Atau ada sebagian ngomong, orang ngomong, sampai ada bercita-cita, saya pengen punya rumah dekat sama pondok. Ada orang ngomong begitu, saya bilang, tidak jaminan. Tetangga pondok pun banyak yang tidak mau ngaji kan. Tidak jaminan. Kuatkan niatmu dulu. Biarpun jauh dari pondok, tapi kalau semangat datang tuh. Jauh tuh. Pagi-pagi sudah ada di pondok itu, dengar pengajian Ahad pagi, Sabtu pagi hadir. Sama yang di sini pun ada orang jauh. Jadi dekatnya tempat tidak, cuman penting maknanya bagi orang yang punya himmah, punya keyakinan. Ada sebagian, saya pengen punya rumah dekat sama masjid, biar apa? Biar bisa sholat masjid setiap saat. Bagus. Tapi biarpun dia dekat dengan masjid, kalau keyakinannya tidak ada, maka tidak bisa melakukan sholat di masjid. Jadi bangun dengan keyakinan. Kemudian setelah itu adalah kawannya, pergaulan, perkumpulannya. Kemudian sarana-sarana yang permudah itu pun kalau bisa kita penuhi dengan cara yang halal bersih. Baru nanti muncullah istiqomah. Kemudian yang terakhir, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomah. Minta kepada Allah sehingga kita yakini bahwasanya istiqomah adalah akan ada berkah, ada sesuatu yang Allah berikan. Dan itulah hakikat karomah yang sesungguhnya. Sebab orang bicara tentang keramat, bisa terbang, bisa ini, apa itu keramah yang sesungguhnya adalah orang bisa istiqomah. Sebab istiqomah itu memerangi hawa nafsu. Istiqomah itu paling berat. Orang itu paling enak semaunya dewe. Kalau lagi begini, begini, lagi begitu, begitu. Tapi istiqomah susah, godaannya macam-macam. Tapi kalau orang bisa istiqomah, dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa, karena dengan istiqomah itu sendiri dia telah memerangi hawa nafsu. Baik. Kemudian masalah riba. Yang dikutuk riba, yang dikutuk dengan sesuatu yang ada sangkutnya dengan riba adalah akil yang makan riba. Umuakil yang memberikan makan riba. Wasyahidah, dan orang yang menyaksikannya. Wakatibah, dan orang yang menulisnya. Artinya, begitu busuk dan rendahnya urusan riba, akan digolongkan dalam orang yang terkutuk, siapapun yang cawe-cawe di dalam urusan ini. Urusan riba, apapun. Kemudian, ini satu hal. Kemudian hal yang lain perlu kita cermati, kita perhatikan bahwa kami yakin ahli iman semuanya, yang benar-benar ahli iman, tidak ada yang nantang Allah Subhanahu wa taala ngajak perang. Tidak ada yang berani nantang Allah. Sak jahat-jahatnya orang, maksiat, mulai tidak sholat, mabuk dan sebagainya, insyaallah mereka itu bukan karena nantang Allah, tapi biasanya karena kebodohannya. Gak ada orang nantang Allah, aku, ya Allah aku mau masuk nerakamu, gak ada yang berani. Biarpun orang maksiat, kalau bilang masuk neraka gak mau dia. Jadi karena kebodohannya, karena ketidakmengertiannya, karena dikuasai oleh hawa nafsunya, tapi hati kecilnya gak mau dia. Dan itu yang kami yakini, yang pernah disabdakan Nabi, istafti qalbak wa in aftak wa in aftak. Orang yang berkecimpung dalam dunia riba itu, lihat, sebetulnya hati kecilnya juga ingin terlepas. Seandainya yang bertanya termasuk orang yang termasuk membantu urusan riba, lihat, dengan bertanya dia sebenarnya ingin terlepas dari kehinaan tempat ini. Itu ahli iman itu. Cuman kadang semangat ini tertutup lagi oleh hawa nafsunya, hilang lagi atau diganggu oleh setan. Lalu kerja di mana lagi? Ini lagi susah-susah kerjaan, ngapain enggak mau keluar? Nah, ini zaman-zaman sulit nih, BBM naik, ini wajib macam-macam. Sehingga lemah lagi. Aduh, mau hijrah enggak jadi. Pengen hijrah, semangat hijrah, muncul lagi godaan. Ini mau kuliah nih, berapa itu? Nanti gimana nanti jaminan untuk sekolahnya? Itu godaan. Kemudian yang lain lagi, jangan sekali-kali kita merendahkan siapapun, wahai ahli iman. Anda yang sudah terbebas dari urusan riba, jangan merendahkan siapapun yang masih berurusan dengan riba. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin dia tergolong orang yang setiap malam menangis, menyesali bahwasanya dia berada di dalam riba, cuman belum ada jalan untuk keluar. Sehingga tugas bagi kita yang sudah terbebas dari riba adalah mendoakan, bukan untuk menghinakan dan mencela. Jangan berkata itu ngaji masih kerja di tempat riba, enggak usah ngomong gitu. Karena dia ngaji pun ingin menguatkan hijrahnya dari riba. Kita itu sering dikuasai dengan kesombongan kita, merendahkan orang lain, menganggap orang lain dengan ini ngaji apaan tuh? Ngaji kayaknya di depan. Misalnya ini bukan ini maksudnya. Misal ini. Wajinya paling depan, gayanya kalau doa nangis-nangis, masih riba, masih lah. Kenapa kok kita jadi merendahkan orang itu? Kenapa? Ini contoh-contoh nanti. Ini depan. Nanti di tengah juga bingung nanti. Paling enak depan, minta maafnya kan gampang kalau buat contoh. Kalau belakang sana kan bingung nanti, saya enggak ketahuan. Ini contoh-contoh itu enggak beneran. Coba kalau yang belakang tuh kan enggak enak banget loh, di belakang itu. Saya contohin. Nah, kita jangan biasa untuk menghinakan siapapun dalam segala hal, termasuk di saat kita melihat wanita yang belum menutup aurat mereka. Hei yang sudah menutup aurat, bukan kerjaanmu untuk menghinakan mereka. Kesombonganmu itu adalah penyakit batin yang lebih berbahaya daripada maksiat lahir dia tidak menutup kerudung kepalanya. Yang tidak pakai kerudung tahu itu maksiat. Maka riba adalah maksiat yang dilakukan oleh mulutnya, lahir itu termasuk. Tapi engkau merendahkan orang lain, maksiat batin. Maksiat lahir berbahaya, neraka. Tapi batinmu gak ada yang tahu. Kalau orang ngerti riba haram itu masih sembunyi-sembunyi itu makan, masih ada rasa malu. Tapi kalau maksiat batin itu gak ada yang tahu loh, setiap hari ngerendahin, kasihan. Maka dari itu yang sudah menutup kerudungnya, kami selalu ingatkan, jangan memandang orang yang tidak pakai kerudung lalu dengan pandangan merendahkan. Tapi pandanglah dengan mata kasih sayang, doakan mereka setiap saat, dan dekati mereka dengan penuh kelembutan agar dia bisa mengenakan kerudung dengan penuh keyakinan kalau ini adalah agama, bukan karena terpaksa dalam sebuah pergaulan. Bukan. Termasuk urusan riba, lihat, bukan pekerjaan untuk menghinakan orang lain. Mungkin engkau sudah tidak masuk bab riba, tapi mungkin sekali kau melakukan dosa batin yang lebih besar lagi. Jadi jangan sampai diberi kesempatan hati, apa, hawa nafsu kita itu untuk merendahkan orang lain. Lalu bagaimana sikap kita dengan orang yang makan riba dan masih berurusan dengan riba? Memang itu bahaya dia. Jika tidak tobat, neraka tempatnya, dan dia terkutuk setiap saat. Lah, kita sebagai seorang mukmin, relakah jika ada saudara kita yang sama-sama ngaji terkutuk? Tidak, doakan mereka. Ini kita dahulukan orang yang sudah terbebas dari riba. Jangan kau sombong, tapi bersyukurlah kau, ya Allah, alhamdulillah engkau telah entaskan aku dari riba. Akan tapi ya Allah, itu saudaraku, ya Allah, setiap saat aku bersamanya, ya Allah, kalau sampai dia terus dalam keadaan makan riba, ya Allah, mungkin aku pun nak jaga ikut-ikut makan, karena aku juga sering makan dengan dia, ya Allah, jauhkan dia dari riba, ya Allah. Doain terus, bukan menghinakannya. Ini kemudian bagi siapapun yang detik ini di tempat ini masih berurusan dengan riba, niatlah untuk hijrah. Niatlah untuk hijrah detik ini, saat ini sudah. Anda yang masih berurusan dengan riba, apakah pinjaman Anda, atau Anda meminjamkan, atau Anda bekerja di tempat yang riba, ketahuilah, segeralah saat ini untuk kembali kepada Allah. Hijrah, niat hijrah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sungguh-sungguh kita ingin hijrah, Allah akan buka pintu ke sana itu. Dibuka pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rizki yang kita dapat lebih kecil secara lahir, tapi batinnya lebih gede di hadapan Allah, karena itu berkah. Jangan dikuasai dengan kesombongan lalu mengatakan ah repot benar, repot selamanya nanti. Akan tapi niat hijrah. Ingat niat hijrah. Siapapun Anda aman. Majelis ini majelis aman insyaallah. Tidak ada yang direndahkan, tidak ada yang dihinakan. Kami prasangka baik kepada siapapun yang masih berurusan dengan riba tapi bisa datang ke tempat ini. Kami prasangka baik, itulah pintu-pintu yang telah Allah buka untuk mereka. Kalau Allah tidak menghendaki mereka yang berurusan riba, mereka tidak akan senang datang ke tempat ini. Karena semua orang tahu riba adalah haram sebetulnya. Di majelis ilmu selalu akan ditegur orang yang melakukan keharaman, tapi dia mau datang ke tempat ini. Biarpun dia adalah jagonya riba atau masih berkecimpung dengan riba, kok bisa melangkahkan kaki ke tempat ini? Itu sudah dipilih oleh Allah. Anda dipilih oleh Allah, siapapun Anda. Tinggal kuatkan niat itu. Gimana saya berhijrah? Terus rencanakan dan rencanakan. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Kuasa. Akan diberi kemudahan kalau kita sungguh-sungguh. Tapi yang menjadi masalah adalah sombong, seperti disabdakan Nabi, al-kibru batarul haqqi, yang namanya kesombongan itu menjadikan orang menolak kebenaran. Dinasihati, ah repot bener apaan tuh, ini haram, haram, haram, kayak bersih aja, kayak suci aja, wah ini kacau. Sedang gak ketemu judulnya. Padahal dalam majelis sudah ditata, yang sudah terbebas dari riba jangan merendahkan. Gak ada yang merendahkan di sini. Justru yang adalah saling tolong, menolong. Yang tidak pakai kerudung di rumahnya, kalau yang pakai kerudung waktu ngaji saja, gak usah tersinggung. Ini bahasa cinta, insya Allah mulai besok saya akan ngaji pakai kerudung dengan sesungguhnya, karena Allah mulia semuanya, saya dapat pahala. Dan tidak tersinggung di majelis ini, karena apa? Yang pakai kerudung pun juga dimarahi, awas jangan merendahkan orang pakai kerudung, beres, apa ingat? Ini majelis indah semuanya. Jadi tidak boleh ada yang tersinggung di sini, termasuk yang biasa tidak pakai kerudung misalnya, atau yang masih makan riba. Ayo saat ini hijrah niat kepada Allah. Dan ditambahi, ya Allah hijrahkan kami dari kehinaan ini dengan kasih sayangmu ya Allah. Kalimat dengan kasih sayang, makanya kita tutup ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, itu adalah dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa menghentikan, tapi tidak dengan kasih sayang, dengan hukuman. Gak mau pakai kerudung dijatuhkan, akhirnya gegar otak digundul, akhirnya gak mau. Seterusnya pakai kerudung, selamat masuk surga, tapi lewatnya gak enak. Berhenti mabuk karena dengan kasih Allah, tiba-tiba berhenti mabuk, selesai. Cuman kadang-kadang ada yang diberhentikan mabuk, sakit paru-paru harus ganti plastik, nah berhenti, masuk surga juga, selamat. Riba gak segera tobat, kasih bangkrut, nyungsep, baru nyusul Allah, Allah, tapi diseksa dulu. Tapi bikin birah dengan kasih sayang Allah, cepat hijrah sekarang. Yang berjaya masih berurusan dengan riba, cepat-cepat. Allah akan membuka pintu tobat. Allah akan membuka kesempatan untuk benar. Dan jangan merasa, jangan mengatakan susah dengan Allah. Dengan Allah semuanya mudah. Nah inilah. Baik, masih ada waktu, dua pertanyaan lagi. Bapak-bapak satu, ibu-ibu satu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buya, saya mau nanya. Saya kemarin sempat ngobrol bahwa saya sering mengamalkan beberapa doa dan zikir gitu. Tapi kawan saya itu ngomong, kamu kalau zikir atau doa yang sekiranya nyambung dengan Nabi Muhammad,
0: sedangkan nyambung,
1: ya yang sekiranya nyambung atau diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad, sedangkan teks yang saya baca doa itu ada di Majmu Syarif, itu bagaimana hukumnya doa, Buya, doa atau zikir tersebut? Selain itu, sekarang zamannya Android atau smartphone itu kan ada aplikasi-aplikasi doa-doa atau zikir-zikir tertentu, itu bagaimana Buya dalam mengamalkannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu yang mau menanyakan, kalau ada bulan ya bicara kalau menjalankan sunnah Daud puasa, beliau menyarankan untuk bertobat lebih baik Senin atau Kamis untuk umatnya Nabi. Nah, itu baiknya bagaimana ya kalau ditanyakan keyakinannya itu kan lillahi ta'ala, tetapi beliau menyarankan untuk berhenti saja, lebih baik taubat dan Senin Kamis saja, katanya sih expired.
0: Berhenti dari Daud.
2: Daudnya.
0: Untuk ke?
2: Senin Kamisnya. Mohon maaf sebelumnya ya. Makasih, assalamualaikum. Senin Kamis.
0: Kenapa Rasul berhenti katanya? Sudah enggak expired. Hebat bener dia. Memang perlu belajar ilmu itu. Berbahaya sekali ya. Baik, yang pertama masalah doa. Doa itu memang sebaik-baik doa adalah yang diajarkan oleh Nabi karena kalimatnya pernah diucapkan oleh Nabi. Tapi jika ada orang yang membuat doa dari dirinya sendiri bukan suatu yang terlarang, dan itu banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan bahasa apapun. Itu biasanya orang yang sok biasanya sedikit-sedikit sunnah-sunnah ini. Biasanya itu ada orang aneh, kalau udah ini bid'ah dan sebagainya, enggak ada. Dan insya Allah bukan termasuk seperti itu. Memang benar sebaik-baik doa adalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi karena huruf dan lafadznya pernah keluar dari lidahnya Rasulullah. Tapi di saat orang menyusun satu doa, bukan sesuatu yang larang, mana ada larangan untuk menyusun doa? Doa itu boleh disusun baik ditulis atau langsung diucapkan di lidah, bahkan dengan bahasa apapun. Siapa yang berani mengatakan bid'ah bahasanya, semoga yang di sini mendapatkan rezeki yang banyak, anak yang soleh-solehah, kemudian panjang umur, hatinya bersih, gak saling dengki. Bid'ah, Nabi gak pernah ngajari doa begitu, gitu. Gak ada itu semuanya, orang sakit itu. Orang sakit. Dan doa itu adalah panjatannya kepada Allah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh kita baca doa yang dibuat oleh para ulama sekalipun, asalkan maknanya benar. Kalau maknanya gak benar, gak boleh. Maknanya benar, kalau maknanya gak benar tidak diperkenankan. Dan ulama menyusun doa itu adalah tentu dari niat yang ada di dalam hatinya, kemudian semangat ingin merubah, sehingga doanya itu adalah doa semangat merubah. Misalnya, ya Allah jauhkan saya dari ini. Itu doa yang dibacakan para ulama. Jadi boleh membuat doa, dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi dan para ulama-ulama. Imam Syafi'i punya doa tersendiri. Apalagi Imam Ali Zainal Abidin punya doa tersendiri, khususnya di bulan Rajab, istighfar. Ini banyak ulama-ulama punya doa sendiri. Ada. Jadi boleh membaca doa sendiri. Jadi jangan didengar kalau orang, kalau tidak sambung dengan Nabi, enggak boleh. Lebih baik benar kalimat itu. Sehingga kita punya doa Wiridul Fatih, kita ambil dari Nabi SAW. Itu semuanya dari Nabi. Hanya Salawat Fatihnya saja yang tidak. Semuanya dari Nabi SAW. Suruh baca Qul Wallah dari Nabi, suruh baca Falak Binas dari Nabi, suruh baca Al-Fatihah dari Nabi, suruh baca Amanah Rasul dari Nabi, Subhanallah Alhamdulillah Wala dari Nabi, semuanya dari Nabi itu. Jadi Wiridul Fatih semuanya dari Nabi SAW. Itu benar. Cuman makanya yang dari diri kita juga kita beri kesempatan, apa itu? Doa sendiri-sendiri. Karena kadang-kadang keinginannya macam-macam. Macam-macam, ada yang pengen utang, ada yang pengen kebanyakan duit, macam-macam. Jadi suruh doa sendiri-sendiri. Ya kan? Bebas itu. Kemudian masalah puasa Daud, wah expired, nah nih, kurang ajar dengan Nabi SAW itu expired. Itu adalah tetap sunnah. Nabi sendiri mengatakan afdol, sebaik-baik puasa adalah siamu akhi Daud. Puasanya saudaraku Nabi Daud itu adalah sebaik-baik puasa yang diajarkan Nabi SAW. Dan tidak bertentangan dengan Senin Kemis. Senin Kemis puasa yang dilakukan Nabi SAW. Tidak bertentangan. Lakukan puasa Daud, lakukan puasa Senin Kemis. Gak ada expired itu, kurang ajar kepada Nabi. Kalau kalimat itu keluar kurang ajar. Gak ada ulama satu pun yang mengatakan itu expired. Sudah berlalu, gak berguna masa pakainya itu, apaan itu, gak ada. Dan tidak mansuh, tidak dihapus sama sekali. Puasa Daud adalah puasa yang ramah muhkam. Jadi hukumnya masih ada dan tetap sunnah. Dan dikukuhkan itu, termasuk puasa yang dikukuhkan. Besar pahalanya. Satu hari, satu tidak. Bagaimana di saat ketemu hari Senin? Nah, ini ulama sudah membahas. Jika engkau ketemu hari Senin, puasalah hari Senin, digabung dengan Daud, tidak bertentangan. Nah, ini makanya perlu belajar dia itu. Kasihan makanya. Jadi misalnya saya puasa hari puasa Daud, Imam Suyuti menjelaskan dalam hal ini. Kalau kita puasa hari Senin, Senin Daud, berarti Selasanya buka. Rebonya puasa, Kamis buka kan mestinya, ambil puasa Kamis. Selesai. Jadi puasa Daud itu puasa gambar, gambar. Apa? Puasa selang-seling begitu. Dan berat loh puasa Daud itu. Puasa Daud itu berat. Agar tapi di saat ketemu hari puasa sunnah lakukan. Misalnya pas hari buka ketemu tasu'a, puasa. Dan besok jadi tidak puasa. Dan begitu seterusnya. Atau tasu'a asyura sambung. Tasu'a asyura betul. Atau saat tasu'a asyura. Asyura didahului atau tasu'a. Boleh. Jadi saat ketemu hari sunnah lakukan puasa sunnah. Adapun puasa Daud tetap berjalan. Gimana caranya? Lah kalau nanti sudah puasa ya besoknya tidak selesai. Kalau misalnya saya tasu'a asyura. Tanggal 8 saya Daud, puasa Daud. Tapi besok tanggal 9 saya pengen puasa atau tidak? Lanjutkan, Daudmu tidak akan hilang. Saya tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa, selesai. Berarti besoknya tidak. Ya, tidak. Ketemu Kamis puasa. Jadi tidak harus rapi seperti itu, tidak. Sampai seolah-olah jadi wajib itu begitu. Puasa Daud, tatonya ibu saya datang dari Jawa Timur, saya pengen makan bareng, batalin puasa Daud. Itu loh, oh, ini Daud ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Suruh ngaji, belajarlah. Jangan seperti itu. Apalagi kurang ajar dengan ulama kalau begitu. Sampai dikatakan puasa tidak berlaku lagi. Ya. Ini bisa digabung puasa Daud sama puasa Senin, Senin Kamis, dan tidak ada masalah. Senin Kamis dikukuhkan, puasa Daud dikukuhkan. Dan Nabi tidak melarang. Dua-duanya adalah sunnah. Dua-duanya adalah sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa tirna wa la tutir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikfina bi halalika an haramik wa akhirina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami ya Allah. Cukupkan kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, sehingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah. Mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang ada di sini yang masih mempunyai pekerjaan haram, apakah itu masuk dunia riba ataupun yang lainnya yang masih haram, kami mohon ya Allah, hentikan dari keharaman ini dengan kasih sayangmu. Gantilah ya Allah dengan yang halal penuh berkah dan lebih banyak ya Allah, yang lebih manfaat dan maslahah di dunia dan di akhirat mereka. Ya Allah, jangan biarkan satu orang pun yang ada di sini larut dalam keharaman. Jangan biarkan mereka larut dalam rezeki yang haram ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami dari merendahkan orang lain ya Allah, di saat Engkau beri kepada kami karunia ibadah, karunia menjalankan syariat-Mu, syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan sampai setelah itu hati kami menjadi sombong lalu merendahkan siapapun yang masih bermaksiat. Akan tetapi kami mohon ya Allah, tumbuhkan di hati kami kasih sayang kepada siapapun. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang bermaksiat ya Allah, yang mendengar suara ini atau yang hadir di sini atau yang menyaksikan acara ini, kembalikan ke jalan yang Kau ridha ya Allah. Jauhkan mereka dari murka-Mu ya Allah. Ya Allah, yang belum menutup aurat mereka, yang masih membuka aurat mereka, Engkau Maha tahu siapa dia ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah, yang masih membuka aurat mereka. Kami mohon, berikan kesadaran dan mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terus seperti itu ya Allah. Takut kami mereka meninggal dalam keadaan Kau murkai, takut mereka terus dalam keadaan dosa. Maka kami mohon ya Allah, panjangkan umurnya kami ya Allah, dan jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Ya Allah, yang sudah menutup aurat mereka ya Allah, jauhkan hati mereka dari merendahkan siapapun yang belum menutup aurat. Dan jadikan hidup kami hidup yang saling mencintai karenamu, bukan saling merendahkan, bukan saling menggunjing, bukan saling membenci ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami kecukupan. Dan ya Allah, di saat Kau beri kepada kami kelebihan, jangan sampai kelebihan nikmat itu menjadi kami durhaka kepadamu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, Maka kami mohon, siapapun yang telah Engkau beri karunia nikmat rizki dunia, ya Allah, dari semua yang ada di sini, yang Engkau beri kekayaan kepada mereka, jadikan mereka orang kaya ahli surga, ya Allah. Jangan sampai mereka menjadi orang kaya yang Engkau murkai karena kezaliman yang mereka lakukan, karena kekayaan mereka, ya Allah. Jadikan yang ada di sini yang mendengar suara ini orang kaya ahli surga, ya Allah. Dan yang sempit rizki mereka, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka di dalam membayar hutang-hutang mereka. Dan kami mohon, ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Sungguh Kau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Jika ada di antara mereka yang berselisih dengan pasangan mereka, maka lembutkan hati mereka, jadikan mereka suami istri yang saling mencintai karenamu. Kami ingin hidup indah di dunia sebagai mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan anak-anak kami, ya Allah. Jauhkan mereka dari ketersesatan, keterhinaan dan dari kebejatan, ya Allah. Anak-anak kami, Engkau Maha tahu di mana mereka. Kami mohon jaga mereka, ya Allah. Anak kami, ya Allah, amanat darimu. Mudahkan kami untuk mengemban amanat ini, mudahkan kami untuk mendidik mereka. Dan kami mohon, jika ada di antara yang hadir di sini orang tua yang telah salah mendidik anak-anak mereka, kami mohon, ya Allah, bimbing mereka, ampuni mereka, dan kembalikan anak-anak mereka ke jalan yang Kau ridai, ke jalan yang Kau ridai, ke jalan yang Kau ridai. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, dan jadikan kami dan mereka semakin dekat dan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat yang ada di dalam masjid dan yang di luar masjid. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jika ada di antara mereka yang mendengar suara ini yang sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka. Jika mereka meninggalkan salat karena sempit rezeki mereka, maka cukupkan rezeki mereka dan jadikan mereka ahli salat. Dan ampuni mereka, ya Allah, dan tutup aib mereka. Dan yang di dalam masjid dan yang di luar masjid sana, jauhkan kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan siapapun yang mendengar suara ini, ya Allah, yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ampuni mereka dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau siksa. Ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, baik yang di dalam masjid atau di luar masjid, ya Allah, berkat kerelaan mereka untuk mendengar suara ini, maka angkat derajat mereka, ampuni mereka, ya Allah. Dan jika ada yang tidak senang dengan acara ini, merasa terganggu dengan acara ini, ya Allah, lembutkan hati mereka dan gantilah dengan kebahagiaan, ya Allah, gantilah dengan kecintaan, ya Allah. Dan jangan Kau hukum mereka, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang telah membantu kami dalam perjuangan kami, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, terima amal baik mereka, dan kembalikan kepada mereka di dunia dengan segala kebaikan untuk mereka dan keluarga mereka, dan di akhirat dengan pengabulan, ya Allah, dan di akhirat dengan pahala yang melimpah, ya Allah. Ya Allah, dan kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah, ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka, panjangkan umur kami dan mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman dan istiqomah di dalam ibadah, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam mengabdi kepadamu, istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan. Dan kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, berikan kepada kami istiqomah yang khusnul khotimah. Dan di saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu, wabillahi taufik kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda, hanya di 96,2 FM Elsanda Indramayu.
4: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Inspirasi hari ini. Illallah la ilaha
1: illallah ma lana pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, hari kiamat adalah hari yang besar. Hari di mana orang taat dan pelaku maksiat keduanya menyesal. Mereka yang taat menyesal, kenapa dulu tidak beramal lebih banyak dari apa yang telah dilakukan. Pelaku maksiat pun menyesal. Mereka menyesal dengan sesal yang tak terperi. Sekiranya kami dulu mendengarkan dan merenungi, tentu kami tidak menjadi penghuni neraka ini, kata mereka. Ada sebuah kisah yang mengingatkan kita akan besarnya pertanggungjawaban di hari kiamat. Kisah tersebut tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu an dengan seekor untanya. Abu Darda memiliki seekor unta yang ia beri nama Damun. Tidak pernah ia letakkan suatu barang yang tidak mampu dibawa oleh unta itu. Apabila ada seseorang yang meminjam untanya, Abu Darda berpesan, engkau hanya boleh membawa barang ini dan ini di atasnya, karena ia tidak mampu membawa yang lebih banyak dari itu. Ketika serasa ajal hendak datang menjemputnya, Abu Darda memandang untanya, kemudian berkata, wahai Damun, jangan kau musuhi aku esok di hadapan Rabbku. Jangan kau tuntut aku pada hari kiamat kelak di hadapan Rabbku, wahai Damun. Begitu kiranya, kata Abu Darda. Karena demi Allah, aku tidak pernah membebankan kepadamu kecuali yang engkau sanggupi, tutup Abu Darda. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi Abu Darda dan mengampuni kesalahannya. Tentu kita teringat akan diri kita. Suami akan teringat kepada istrinya, dan istri merenungkan, adakah kata yang telah membebankan suaminya? Adakah kita sebagai suami memberi beban yang tidak mampu diemban istri? Adakah kita sebagai istri menuntut sesuatu yang terasa berat bagi suami? Adakah kita mengusahakan sesuatu di dunia ini yang nanti kita akan menyesali? Seandainya dulu aku tidak melakukan hal ini. Adalah Abu Darda radhiyallahu an, seorang yang saleh, menghisap dirinya atas untanya. Tentu kita lebih layak lagi berkaca dan mengoreksi diri. Yang menjadi inspirasi hari ini adalah, pendengar yang dirahmati Allah, bermuhasabahlah, koreksilah diri kita, apa saja yang telah kita lakukan selama ini, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Ilahi Rabbi. Sebagaimana Abu Darda yang takut mempertanggungjawabkan apa saja yang ia telah bebankan terhadap untanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Inspirasi

0: mutiara Anda.
1: Yang Tanbi, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang

0: Mutiara Elshenda.
1: Mungkin sebagian orang mengira bahwa Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

Namaskar, merah rusuh, rusih, teman-teman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Jo Ardian semalam hari, biar kayak sanda ya. Ini sih hari Kamis, hari ke-24 di September 2026. Sampai dengan jam 9 malam, ditunggu yang mau request, bisa telepon atau juga WhatsApp ya.

0: 107,2 FM. El Sanda.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin

0: vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
0: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
4: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
5: Ngorong-ngorong bae Nur, ya ditambani bae. Ayo tek bonceng nak, golek tetes mata prima netra. Kae kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
6: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minatu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata prima netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
7: Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
9: Nama saya Iku, Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
11: Wih, masih dengerin radio ya? Keren! Dengar radio kapan saja, di mana saja.

Ya, dari soal film Abki Baras di Wane Atijati ini, selamat malam buat yang suka sama lagu ini. Ada Sitcon di kawasan Kedokan Bundar Karangampel. Salam untuk semua yang lagi dengerin aja. Makasihnya buat Mas Jo, lagunya Abki Baras. Lagi diputar sekarang ya lagunya. Makasih banyak ya buat Sitcon di kawasan Kedokan Bundar. Teman-teman saya, kemarin kejadian sebelum maghrib, ada salah satu warga Indramayu itu dibacok oleh orang Madura. Oknum ya, oknum yang punya warung Madura katanya. Ini kejadiannya dari sumber saksi, di mana istrinya sendiri, si yang jadi korban adalah seorang montir bengkel gitu ya, bengkel motor yang biasa mangkal di daerah Rambatan, di Pengkolan, berarti sebelum daerah Cipto lah berarti ya, toko Cipto ya. Saat itu korban lagi ada di apa namanya, di bengkelnya, kemudian lewatlah motor yang oknum orang Madura ini. Kemudian motornya itu pakai motor bising lah, kenal potnya, brong-brong kayak gitu di depannya. Akhirnya ditegur lah, ditegur, gak terima, dia bawa pulang, bawa balik lagi ke bawah celurit dan dibacok. Tapi untungnya ini gak kena, kena bagian paha belakang aja ya. Tapi ini kemudian jadi ramai karena banyak sekali berita-berita yang terlalu cepat gitu ya informasinya. Ada yang dibacok segala macam, jadinya korban meninggal sampai apa gitu, padahal mungkin enggak, padahal mbak cuma si pahanya aja, paha bagian belakang yang kena katanya, karena lari ya. Sempat rame dan itu sempat digeruduk juga warung Maduranya di daerah Rambatan. Banyak masa di sana, banyak polisi juga di sana, teman-teman, kemarin itu jadi rame banget ya. Padahal sih kejadiannya cuma seperti itu gitu ya. Ya, tidak semuanya. Jadi jangan sampai kemudian kita sebagai warga Indramayu terprovokasi antar ras dan juga suku gitu, jangan ya. Mereka orang Madura pun hanya orang muslim dan tinggal juga di manapun gitu ya. Semuanya ada orang Madura dimanapun, tidak hanya di sini, bahkan di Arab Saudi banyak banget orang Madura gitu ya. Jadi jangan sampai lah kemudian terprovokasi dengan hal-hal yang demikian. Tetap jaga kondisitas Indramayu agar tetap bisa aman, nyaman, damai gitu, teman-teman yang santai. Ya, oknumnya yang lakukan tindakan kekerasan ya perlu ditindak dengan secara hukum gitu ya. Biarkan polisi yang menangani semua itu, diproses secara hukum ya. Demikian, teman-teman yang santai. Jadi jangan sampai ini timbul berbagai macam persoalan, muncul lagi kemudian ada katanya kalau nggak salah sekarang wilayah Rambatan itu tidak boleh ada warung Madura. Nggak tahu seperti apa nih jadinya gitu ya. Gara-gara semua hal-hal yang demikian saja gitu. Padahal ya nggak seharusnya demikian ya kan, mereka juga tumpang hidup, kemudian sama-sama mencari berkah lah ya di bumi Indramayu ini, teman yang sana ya. Oke, selamat malam. Sekarang sudah 43 menit ya lepas dari jam 6 sore. Buat yang belum sholat maghrib, sholat maghrib dulu, karena isanya sebelumnya 7 sudah sholat isya ya, sudah azan isya soalnya ya. Buat yang mau request, silakan langsung komentar di Facebooknya Ellen Sanda FM Indramayu, atau bisa langsung WhatsApp di 0823 1816 1669, atau telepon juga boleh di 352266 0234 352266.

0: 99.2 FM. Elsanda.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
2: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

0: Belanja Subuh Murah berhadiah motor hadir kembali di Surya Toserba Minggu 4 Oktober 2026 dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion makin pagi, diskon makin gede sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah, harga spesial. Dan di Surya Toserba, Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, satu unit motor. Ya, satu unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
1: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
0: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fathara sha'iman kana lahu mislu ajrih ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'a." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.

0: itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Ken, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya. Nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup satu kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
7: Nama saya itu Ori Prakoswo, usia 58 tahun. Aku kena hencok, gitu ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan survei itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli, langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu gitu ya, satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tas pulang langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga 160.

Kalimalang hadir. Selamat malam Jay Saksena, selamat bergabung malam hari ini di BRK Osanda ya. Kemudian buat Sri Yanti, selamat malam Sri Yanti di Cirebon. Assalamualaikum Bang Jo, Pleret Cirebon. Terima kasih Mbak Sri Yanti di Pleret Cirebon. Pengen

tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup satu kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.

0: Sunday FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
1: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga 100.

0: solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saki udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe 30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabeh produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau abak, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Baiso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan

0: Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.

8 malam. Saatnya Mudoran Elsanda.

0: radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sandai.

0: tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup satu kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store. Untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita. New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau abak, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: harus dibelik ini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ding 5 Mitra Plasindo, Ana Terpal Oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana Terpal Plastik Aloro sampai 30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewa tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jakarta.

0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.

0: 107,2 FM. Mutiara El Shenda.
1: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.
0: Mutiara El Shenda.
1: Mungkin sebagian orang mengira bahwa Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang."

0: segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.
1: Mutiara El Shenda.
0: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk. Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan itu.'"
2: 96,2 FM El Shenda, paling

Inspirasi El Sanda. Selamat pagi teman El Sanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM El Sanda.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Elsanda, selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said untuk edisi hari Jumat pagi di tanggal 25 September 2026. Selama lebih kurang 6 jam ke depan sampai merapat di jam 12 siangnya saja, Liza hadir di ajang Sepada Selamat Pagi Elsanda. Oke, tentu dengan lagu-lagu energik, lagu-lagu dangdut yang menginspirasi, yang menemani semuanya dalam menjalani aktivitas dan rutinitas, tentu dengan rangkaian informasi dan juga tips ringan ya. Oke, untuk semuanya dari Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi semuanya.

0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion, makin pagi diskon makin gede, sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah, harga spesial. Dan di Surya Toserba, Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, 1 unit motor. Ya, 1 unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
2: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
2: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96.2 FM Elsanda. Hai, selamat pagi. Kembali lagi Liza ucapkan saja untuk semua teman Elsanda yang saat ini masih terus bersama jalur bergengsi 96.2 FM. Ya, untuk semua teman Elsanda pagi hari ini Liza ucapin aja untuk semua yang lagi dengerin Radio Elsanda di streaming di www.elsandafm.com atau yang lagi pantengin di jalur frekuensi di 96.2 FM-nya ya. Oke, Beb, bersama saya dong Liza Said ya di Sepada edisi Jumat pagi. Masih dengan rangkaian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsanda dikabarkan dari Kota Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Murti Yudhoyono atau AHY mengatakan ada sekitar 2.500 desa yang belum terhubung dengan internet. Ada kurang lebih sekitar 2.500 desa yang belum terhubung dengan internet. Jangankan internet, ada sebagian daerah juga yang masih belum terhubung dengan listrik dan telekomunikasi mendasar. Demikian seperti dikatakannya dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital atau FEKDIX Indonesia Fintech Summit and Expo IPSE di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Ya, teman Elsanda, dalam kesempatan tersebut ia menceritakan kedatangannya ke Papua untuk melakukan koordinasi dengan para pemimpin se-Papua Raya yang berasal dari 6 provinsi, 40 kabupaten dan kota dan 2 kota. Kemudian para pemimpin di Papua menyampaikan aspirasi akan kebutuhan infrastruktur dasar dan juga termasuk listrik, air bersih, perumahan yang layak, kemudian jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah yang bisa menembus daerah pegunungan serta pesisir pantai yang juga harus diperkuat dengan transportasi maritim. Karena itulah dia ingin memastikan bahwa infrastruktur yang menghubungkan manusia wilayah termasuk pasar dan juga pusat-pusat pertumbuhan harus bisa terintegrasi. Masih menurutnya teman Elsanda, peran infrastruktur dan pembangunan kewilayahan harus strategis dan penting bagi terbukanya peluang ekonomi baru yang dihadirkan oleh ekonomi digital. Dan AHY juga mengingatkan bahwa digitalisasi hanya pintu masuk karena tujuan utama dalam ekonomi digital yaitu menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: dare.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
6: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
0: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
9: FM El Sanda. Paling hebat, yeah.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
2: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jamret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: pukul 7 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Obrolan telu bocah gede boba.
2: Ih, bapak kita mah hebat.
3: Hebat apa, Neymar?
2: Ya hebat baik. Gawe adonan donat kah segede ban mobil kontainer.
3: Semono mah durung hebat. Hebatan bapak.